Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita ekstra kembali pagi hari ini di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini menjeluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lebutar Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah berita ekstra selengkapnya. Saudara, pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Aceh Singkil terus dikebut. Dari 116 desa, pembangunan telah dimulai di 94 titik. Sebanyak 23 titik diantaranya telah rampung 100%. Komandan Kodim 0109 C Singkil Letkol M. Aminuddin mengatakan pemerintah menargetkan seluruh desa memiliki Kopdes Merah Putih. Koperasi itu diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ketika KDKMP sudah beroperasi dengan bagus, mulai dari beras, telur, minyak, gas, harganya akan standar, kata Aminuddin saat ditemui di markas Kodim. Ia mencontohkan gejolak harga minyak goreng yang pernah terjadi. Dengan distribusi kebutuhan pokok melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah diharapkan lebih mudah mengendalikan harga di tingkat desa. Karena menurutnya program dari Presiden ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Menurut dia, keberadaan Kopdes Merah Putih dapat memangkas rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah memiliki instrumen untuk membantu mengendalikan harga di tingkat desa. Seperti gas LPG misalnya, Kopdes dapat membeli gas dalam jumlah tertentu dan kemudian menyalurkannya kembali melalui warung-warung kecil milik masyarakat. Pola tersebut dinilai dapat mencegah permainan harga di tingkat pengecer. Misalnya, beli gas dengan jumlah 10 tabung, kemudian diretailkan oleh masyarakat di warung kecil dengan harga yang normal, sehingga tidak terjadi pelambungan harga. Ia mengatakan keberadaan Kopdes juga tidak semestinya membuat pemilik warung kecil khawatir kehilangan pelanggan. Menurut dia, koperasi justru dapat menjadi pemasok bagi warung-warung masyarakat. Jangan takut, jangan khawatir apabila KDKMP ini berjalan. Justru KDKMP bisa menjadi agen warung kecil masyarakat. Dari 116 desa di Aceh Singkil, masih terdapat 22 titik yang belum memiliki lahan siap bangun. Aminuddin mengatakan persoalan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan Kopdes Merah Putih di daerah tersebut. Sebagian besar desa, kata dia, tidak memiliki aset tanah yang bisa langsung digunakan. Lahan hibah masyarakat kemudian menjadi salah satu solusi. Tanah desa itu tidak sampai 30% yang ada, hampir rata-rata dari hibah masyarakat yang memiliki kepedulian untuk membangun KDKMP. Lahan hibah tersebut harus memiliki dokumen dan kepastian status sebagai tanah desa sebelum pembangunan dapat dilakukan. Sebanyak 23 Kopdes Merah Putih yang telah rampung tersebar di 11 kecamatan, dua di antaranya berada di wilayah kepulauan. Pembangunan di pulau menghadapi tantangan logistik. Material seperti pasir dan batu harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal atau perahu. Untuk mengejar target, tenaga kerja didatangkan dari dalam dan luar Aceh Singkil dengan komposisi sekitar 50-50.
Pekerja juga harus lembur agar pembangunan dapat berlangsung setiap harinya. Aminuddin berharap seluruh Kopdes Merah Putih dapat selesai pada akhir Agustus 2026. Namun ia mengakui target tersebut bergantung pada kondisi lapangan. Ia mengatakan Kopdes Merah Putih nantinya dapat mengembangkan usaha sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa. Pengelola koperasi dituntut kreatif membaca potensi ekonomi lokal. Ia mencontohkan Aceh Singkil yang memiliki banyak perkebunan sawit. Kopdes dapat mengembangkan usaha berupa tempat penampungan toram sawit sehingga petani memiliki alternatif dalam menjual hasil kebunnya. Menurutnya, model usaha Kopdes tidak harus seragam di setiap desa. Kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi setempat menjadi dasar dalam menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan. Kopdes juga dapat menjadi tempat pemasaran bagi produk UMKM masyarakat yang mengalami kesulitan menjual produknya. Sementara itu, Aminuddin juga meminta pengurus dan anggota koperasi tidak khawatir dengan keberadaan manajer KDKMP. Menurut dia, masih tersedia banyak peluang kerja sesuai bidang masing-masing. Ia menjelaskan manajer KDKMP telah melalui proses penyaringan dan pembekalan untuk memastikan memiliki kemampuan dasar manajerial. Manajer ini sudah disaring khusus melalui tes khusus sehingga yang memenuhi syarat kemampuan kecakapan dasar untuk memimpin atau manajerial baru nanti yang akan menjabat. Sementara tenaga pendukung lainnya dapat direkrut dari masyarakat setempat dengan pertimbangkan kemampuan dan profesionalitas. Posisi tersebut antara lain kasir maupun pekerja operasional lainnya. Tenaga lain untuk tambahan bisa diambil dari warga dengan syarat jujur dan profesional. Dengan konsep tersebut, Aminuddin berharap Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi tempat penyaluran kebutuhan pokok, tetapi berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi masing-masing desa.

Siswi SMP swasta Muhammadiyah Singkil Faiza Maulidia Naiba menerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setelah menorehkan prestasi dengan meraih 2 medali emas pada ajang Sigma Scan Student Olimpiade Indonesia tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan pendidikan dan pentas seni dalam rangka meriahkan HUT kemerdekaan yang berlangsung di alun-alun Singkil Selasa malam. Faiza bersama 48 siswa berprestasi lainnya menerima penghargaan dan uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Safriyadi Oyon. Faiza berhasil meraih 2 medali emas bidang ilmu pengetahuan sosial pada ajang Sigma Scan Student Olimpiade Indonesia tingkat provinsi dan tingkat nasional. Siswi yang kini duduk di kelas 8 SMP swasta Muhammadiyah Singkil tersebut merupakan putri pertama pasangan Mustafa Naibaho dan Miftahul Jana. Sebelumnya, Faiza merupakan alumni MIN 1 Aceh Singkil. Bakat akademiknya telah terlihat sejak duduk di bangku madrasah Ibtidaiyah. Ia disebut konsisten meraih juara pertama kelas sejak kelas 1 MIN 1 Aceh Singkil hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Prestasi tersebut terus dikembangkan dengan mengikuti berbagai kompetisi dan olimpiade akademik. Ayah Faiza, Mustafa Naibaho, berharap prestasi yang telah diraih putrinya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Penghargaan dari pemerintah Aceh Singkil tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Faiza dan siswa berprestasi lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah melalui prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

0: kita beralih ke informasi lainnya. Bursa calon sekretaris daerah Cisengkil mulai menjadi perhatian publik jelang rencana pensiun Edi Widodo pada Desember mendatang. Lembaga Swadaya Masyarakat Sentral Hukum dan Keadilan Cisengkil mengingatkan Bupati Oyon agar selektif memilih calon sekda. Direktur LSM Sentral Hukum dan Keadilan Cisengkil Raja Liadi Manik mengatakan posisi sekda bukan sekedar jabatan administratif. Menurut dia, sekda merupakan penggerak utama birokrasi sekaligus memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan dan anggaran berjalan akuntabel. Kami ingatkan Bupati Oyon agar jangan asal menetapkan pilihan dalam menentukan nahkoda birokrasi Cisengkil. Kursi sekda bukan hadiah atau ajang bagi-bagi kue kekuasaan. Dia meminta Bupati tak hanya pertimbangkan daftar jabatan yang pernah diduduki kandidat, rekam jejak kinerja, integritas, kompetensi, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah, kata dia harus menjadi pertimbangan utama. Sejumlah nama pejabat eselon 2 disebut mulai beredar sebagai kandidat sekda, di antaranya Faisal, Junedi, Erwin Sahputra, dan Samun. Namun Raja Liadi menilai pengalaman duduki jabatan strategis maupun posisi pelaksana tugas tak otomatis menjadi jaminan seorang layak menduduki kursi sekda. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui capaian konkret para kandidat selama menduduki jabatan publik. Dia menggunakan istilah ORI dan KW untuk menggambarkan kriteria sekda yang butuhkan Cisengkil. Dia berharap bupati milih figur yang memiliki integritas dan kapasitas, bukan sekedar kuat karena kedekatan dengan kelompok tertentu. Ia menyatakan Cisengkil masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari pengelolaan anggaran, percepatan pembangunan hingga peningkatan pelayanan publik. Karena itu posisi sekda harus diisi figur yang mampu menjaga profesionalitas birokrasi. Lembaga Sentral Hukum dan Keadilan juga meminta aspek hukum jadi perhatian dalam proses pemilihan. Raja Liadi mengingatkan Bupati agar tidak memilih figur yang memiliki rekam jejak bermasalah atau berpotensi menghadapi persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, kesalahan milih sekda dapat berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan. Figur yang bermasalah, kata dia, berpotensi menjadi beban politik dan hukum bagi pemerintahan Bupati Oyon. Jika keliru memilih orang yang bermasalah, maka figur itu pada akhirnya hanya akan menjadi beban politik dan beban hukum yang menyandra jalannya pemerintahan bupati itu sendiri. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Fire!
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh.
6: makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Baik, Anda kembali di Berita Ekstra. Saudara, pemerintah membentuk Des Koordinasi Aceh di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai wadah koordinasi lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fathullah mengatakan Des tersebut dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat penanganan berbagai isu strategis di Aceh. Menurutnya, pembentukan Des Koordinasi Aceh dibahas melalui rapat yang difasilitasi Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan secara daring. Fathullah menyambut baik pembentukan Des tersebut karena dinilai dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Aceh, terutama di sektor ekonomi. Des Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi di Aceh. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih terhadap Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Fathullah mengatakan Des Koordinasi Aceh diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tapi juga memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi berbagai persoalan di Aceh. Sementara itu, persoalan status dan pengelolaan lapangan Belang Padang kembali menjadi perhatian pemerintah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turun langsung meninjau kawasan tersebut bersama Wakil Gubernur, Wali Kota Banda Aceh, serta Ketua DPRA Zulfadli dan sejumlah anggota DPRA lainnya. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi terkini kawasan Belang Padang sekaligus membahas persoalan status dan pengelolaan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh. Belang Padang memiliki luas sekitar 8,9 hektar. Hingga kini, lahan tersebut belum bersertifikat dan masih menjadi bagian dari pembahasan mengenai klaim tanah wakaf histori Masjid Raya Baitur Rahman serta pengelolaannya oleh TNI Angkatan Darat. Wakil Gubernur menyatakan pemerintah Aceh terus mendorong penyelesaian persoalan Belang Padang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak yang berkepentingan. Menurut Fathullah, peninjauan bersama itu juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi kawasan sekaligus berdialog mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum. Pemerintah Aceh berharap pembahasan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Angkatan Darat serta pihak terkait lainnya dapat menemukan titik temu dan memberi kepastian hukum terhadap status dan pengelolaan Belang Padang. Sementara itu, musyawarah daerah ke-6 Partai Demokrat Aceh resmi dibuka Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Rabu malam. Musda tersebut dihadiri Sekjen Demokrat Herman Khairon, Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Rian Firmansyah Syafruddin, serta seluruh Ketua dan Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Kota se-Aceh. Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya peran Partai Demokrat dalam menjaga perdamaian dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Aceh sebagai sebuah provinsi dan sejarah panjang, maka adalah tugas bersama untuk menjaga Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ia meminta seluruh jajaran Demokrat termasuk kader yang duduk sebagai wakil rakyat menunjukkan kehadiran partai secara konsisten di tengah masyarakat, bukan hanya ketika momentum pemilu saja. AHY juga mengajak kader membangun kebersamaan sekaligus perkuat kembali posisi Demokrat di Aceh. Ia menilai karakter Demokrat sebagai partai nasionalis dan religius memiliki ruang untuk diterima masyarakat Aceh. Ia mendorong kader menghidupkan kembali peran Demokrat di Aceh dengan belajar dari perjalanan partai di masa lalu. Dalam kesempatan itu, AHY turut menyoroti pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama ini. Menurut Murti Yudhoyono pada Rabu malam, Musda tersebut dihadiri Sekjen Demokrat Herman Khairon, Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Rian Firmansyah Syafruddin, serta seluruh Ketua dan Sekretaris DPC
Demokrat Kabupaten Kota Aceh. Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya peran Partai Demokrat dalam menjaga perdamaian dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Aceh sebagai sebuah provinsi dan sejarah panjang, maka adalah tugas bersama untuk menjaga Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang meminta seluruh jajaran Demokrat termasuk kader yang duduk sebagai wakil rakyat menunjukkan kehadiran partai secara konsisten di tengah masyarakat, bukan hanya ketika momentum pemilu saja. AHY juga mengajak kader membangun kebersamaan sekaligus perkuat kembali posisi Demokrat di Aceh. Ia menilai karakter Demokrat sebagai partai nasionalis dan religius memiliki ruang untuk diterima masyarakat Aceh. Ia mendorong kader menghidupkan kembali peran Demokrat di Aceh dengan belajar dari perjalanan partai di masa lalu.

AHY juga mengajak kader membangun kebersamaan sekaligus perkuat kembali posisi demokrat di Aceh. Ia menilai karakter demokrat sebagai partai nasionalis dan religius memiliki ruang untuk diterima masyarakat Aceh. Ia mendorong kader menghidupkan kembali peran demokrat di Aceh dengan belajar dari perjalanan partai di masa lalu. Dalam kesempatan itu, AHY turut menyoroti pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama ini. Menurutnya, perdamaian butuh kesungguhan seluruh elemen agar tetap terpelihara dan memberikan ruang bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Musda ke-6 Demokrat Aceh juga menjadi arena kontestasi untuk menentukan Ketua DPD Demokrat Aceh periode berikutnya. Dua nama yang bersaing adalah Nurdian Salasta, yang saat ini merupakan anggota DPRA, dan Sayuti Abu Bakar, wali kota Lok Semawe. AHY menyebut kontestasi dalam Musda merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dijalankan secara sehat dan demokratis.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Laporan itu muncul ketika perundingan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz masih terhenti dan prospek dimulainya kembali pembicaraan antara Teheran dan Washington semakin meredup. Trump pada Selasa menyatakan tak ada pembicaraan atau percakapan yang sedang berlangsung maupun yang telah dijadwalkan. Pejabat militer Iran sebelumnya memperingatkan bahwa pangkalan militer manapun yang digunakan untuk melancarkan serangan terhadap wilayah Iran dapat dianggap sebagai sasaran.

Baik, Anda kembali di Berita Ekstra, kita ke informasi mancanegara. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyatakan siap menghadapi setiap ancaman di tengah laporan bahwa Iran sempat mempertimbangkan serangan terhadap aset militer Amerika di Eropa jika Presiden Donald Trump meningkatkan eskalasi perang. Seorang pejabat NATO kepada Anadolu melalui pernyataan tertulisnya menyatakan bahwa NATO telah mencegat rudal balistik yang mengarah ke Turki dari Iran dalam 4 kesempatan terpisah di awal tahun ini. Pernyataan NATO itu disampaikan setelah sejumlah laporan media menyebut pasukan Iran telah mengkaji kemungkinan serangan terhadap aset militer Amerika di sejumlah negara Eropa Tenggara, termasuk Bulgaria yang bulan lalu menyetujui penggunaan pangkalan udara Bessemer oleh pesawat pengisi bahan bakar Amerika. Siprus yang menjadi lokasi pangkalan udara Inggris yang terkena serangan pesawat nirawak pada Maret juga dilaporkan masuk dalam daftar sasaran potensial jika Amerika kembali melancarkan serangan.

0: Beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain, Tijani Reders resmi meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Al-Qadsiya. Gelandang timnas Belanda itu menjadi rekrutan besar klub Saudi Pro League pada musim panas ini. Al-Qadsiya dilaporkan membayar sekitar 52 juta pound atau setara 1,1 triliun untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Transfer ini cukup mengejutkan karena Reders baru semusim memperkuat Manchester Biru setelah direkrut dari AC Milan. City kini melakukan perubahan besar di lini tengah. Mereka juga telah mendatangkan Elliot Anderson dan mengejar Ayub Buadi serta Enzo Fernandez dari klub Chelsea. Dan informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini terus bisa terus Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Dan tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra dan saya mau awali Kilas Berita pagi ini dari kabar mengenai MBG. Wah. Soalnya tadi saya dapat postingan ya di Facebooknya Sabri Sinaga gitu ya. Ada foto dapur MBG dengan capture dapur itu tutup gitu kan. Apakah itu hanya postingan untuk menarik apa ya viewers gitu kan, atau memang benar-benar tutup ya? Ini SPPG-nya di daerah Gosong Telaga ya, di daerah Singgil Utara ya. Jadi kita akan cek kebenarannya ya, benar-benar tutup atau hanya prank. Sekarang kan banyak tuh konten-konten prank di sosial media gitu kan, supaya banyak yang like ya kan, apalagi Facebook Pro gitu ya. Nah, ini juga harus dicermati ya. Nah, tapi saya nggak mau bahas soal itu, tapi saya mau bahas soal keracunan ya, kembali terjadi ya usai menyantap menu MBG di daerah Brastagi Karo. Bahkan sampai kepala BGN ya, Sudaryono turun langsung ke Brastagi. Dan peristiwa itu sudah sepekan berlalu ya. Dan hingga saat ini gitu ya, masih ada 15 siswa dari 2 sekolah yang masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit. Jadi dampaknya sudah sepekan tapi masih ada 15 siswa. Sebelumnya itu ada ratusan siswa dan yang tersisa 15 siswa yang sampai dengan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Saya kutip dari Sumut Pos, kasus ini bermula setelah sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi menu MBG. Kondisi para korban sempat beragam. Sebagian dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya kembali mengalami gejala yang mengharuskan mereka mendapat penanganan medis. Dari 4 siswa yang sebelumnya dirujuk ke rumah sakit di Medan, 1 korban telah dinyatakan membaik dan dibolehkan menjalani pemulihan di rumah. Yang 1 orang itu siswa dari SMK Bersama Swasta Brastagi, yang sebelumnya itu dia menjalani perawatan di Rumah Sakit Bina Kasih Medan. Sementara 3 siswa lainnya itu masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Medan. Ada Malik ya. Rumah Sakit Haji, sorry. Mereka masing-masing siswa dari SMA Negeri 1 Brastagi ya, dan 2 orang lainnya siswa dari SMK Bersama Swasta Brastagi. Nah, di Brastagi sendiri ada 14 siswa lain yang juga masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Evarina dan Rumah Sakit Amanda. Perkembang kondisi korban menjadi perhatian, karena tidak seluruh siswa yang sempat dinyatakan membaik itu benar-benar pulih ternyata. Karena petugas medis juga harus memastikan ya kondisinya. Sebelumnya siswa yang dibolehkan pulang kembali itu mengalami keluhan kesehatan. Gejala yang muncul seperti kejang, mual, pusing hingga sesak nafas. Nah, salah satu siswa dari SMK Bersama Brastagi setelah sempat menjalani perawatan dan dibolehkan pulang, dia kembali dilarikan ke Rumah Sakit Amanda Brastagi pada hari Selasa kemarin ya, Selasa 18 Agustus malam setelah mengalami sejumlah keluhan. Kondisi ini membuat jumlah siswa yang masih menjalani perawatan medis kembali tercatat sebanyak 15 orang. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa penanganan keracunan ini belum dapat dianggap selesai hanya karena sebagian korban telah dibolehkan pulang. Jadi harus ada pemantauan ya terhadap kondisi kesehatan dari para siswa, terutama mereka yang kembali mengalami gejala setelah perawatan. Di tengah proses pemulihan para korban, Bupati Karo Antonius Ginting bersama unsur Forkopimda turun langsung mengecek kondisi para siswa yang masih dirawat di Medan Rabu siang. Kunjungan dilakukan untuk memastikan para korban memperoleh penanganan kesehatan secara cepat dan tepat. Bupati bersama Forkopimda juga terus berkoordinasi dengan tenaga kesehatan serta pihak terkait mengenai perkembangan kondisi masing-masing siswa. Pemerintah Kabupaten Karo memastikan pemantauan terhadap para korban akan terus dilakukan sampai seluruh siswa dinyatakan pulih. Bupati Antonius menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa menjadi perhatian utama pemerintah. Evaluasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan program MBG setelah munculnya kasus keracunan yang menimpa siswa di Brastagi. Tentu langkah evaluasi ya penting supaya kejadian serupa tidak kembali terjadi. Bahkan kabarnya ya sanksi tentu ya terhadap kepala dapur, terhadap dapur MBG-nya gitu kan. Sepekan setelah kejadian, perhatian kini tertuju pada dua hal. Memastikan seluruh korban siswa benar-benar pulih dan mengungkap secara menyeluruh penyebab kejadian. Sebab ini tentu bukan persoalannya bukan sekedar program yang harus dievaluasi, tetapi menyangkut keselamatan, ya, nyawa seseorang yang enggak boleh dipertaruhkan. Jangan sampai program yang bagus begitu ya, yang menjadi prioritas pemerintah malah menjadi program yang merugikan masyarakat. Karena secara kalau lihat postingan di Instagram gitu ya, siswa-siswa ini ketika ditanya mereka trauma, saya nggak mau lagi lah makan, nggak mau lagi lah, ya, karena peristiwa ini gitu. Nah, Kepala BGN Sudaryano menyatakan dari hasil investigasi awal, sekitar 200 hingga 300 ekor ikan diduga tidak disimpan di dalam freezer selama sekitar 10 hingga 12 jam sebelum diolah dan disajikan kepada para siswa. Jadi penyimpanan bahan baku ikan yang digunakan untuk program MBG inilah yang diduga begitu ya menjadi penyebab keracunan. Nah, ini yang menjadi salah satu fokus penyelidikan Badan Gizi Nasional. Menurut Sudaryono, ikan sebagai bahan makanan yang mudah rusak semestinya segera disimpan di dalam fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas dan keamanannya. Ia menilai penyimpanan ikan basah di luar fasilitas pendingin merupakan bentuk kelalaian yang tidak seharusnya terjadi dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono menegaskan telah mengingatkan seluruh jajaran Badan Gizi Nasional agar tak lalai dalam menangani bahan baku makanan yang akan disajikan kepada para penerima manfaat. Sudaryono menegaskan bahwa target BGN bukan sekedar menekan angka kejadian, melainkan memastikan tidak ada lagi kasus. Jadi inilah pentingnya ketika misalnya di dalam dapur MBG ini ada ahli gizinya. Dialah yang mengetahui bagaimana mengelola bahan makanan tadi. Ikan laut misalnya. Untuk menjaga kualitasnya tetap baik ya, ketika nanti mulai diproses diolah dan mulai kapan datang, kapan diolahnya, bagaimana cara penyimpanannya ya, perawatannya seperti apa. Beda kan dengan ikan air tawar dengan air asin begitu ya. Daging bagaimana? Jadi enggak ngasal-asalan. Nah, inilah yang terjadi ketika misalnya hal-hal kecil seperti itu tidak diperhatikan. Taruhannya siapa? Nyawa dari para siswa. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda commercial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka haji untuk tahun 2027 senilai 66 miliar yang dibayar pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka ibadah haji 2027 senilai 14 juta rial atau setara 66,6 miliar yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia akibat masalah asuransi pada penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Wakil Menteri Haji Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan, tindakan Arab Saudi itu problematik karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Saat rapat dengan Komisi 8 DPR, Dhanil menjelaskan Arab Saudi menyebut ada pelanggaran asuransi atas jemaah Indonesia terkait 9 penyakit yang tidak diizinkan masuk. Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka haji untuk tahun 2027 senilai 66 miliar yang dibayar pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka ibadah haji 2027 senilai 14 juta rial atau setara 66,6 miliar yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia akibat masalah asuransi pada penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Wakil Menteri Haji Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan, tindakan Arab Saudi itu problematik karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Saat rapat dengan Komisi 8 DPR, Dhanil menjelaskan Arab Saudi menyebut ada pelanggaran

0: otomatis karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Saat rapat dengan Komisi 8 DPR, Dhanil menjelaskan Arab Saudi menyebut ada pelanggaran asuransi atas jemaah Indonesia terkait 9 penyakit yang tidak diizinkan masuk. Namun, kata dia 9 penyakit itu masih lolos istiha'ah atau syarat mampu secara fisik bagi jemaah Indonesia. Merespon pemblokiran uang muka tersebut, Kementerian Haji telah bersurat ke Arab Saudi karena pemblokiran itu bisa jadi masalah di Indonesia. Dhanil menyampaikan bahwa pemerintah telah mengirimkan nota diplomatik keberatan. Ya, Kementerian Haji akan meminta apa sebenarnya maksud asuransi yang dilanggar itu, mana aja seperti apa. Nah, tentu ini harus diverifikasi, ya. Nah, proses itu sedang dalam proses diplomatik. Ya, jadi, Kementerian Haji Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik keberatan itu ke pemerintah Arab Saudi. Semoga ini tidak menjadi apa ya. Karena di haji-haji sebelumnya kan, kita tahu ex-menteri hajinya Yakut Kolil Komas tersandung korupsi. Ya. Jadi, kadang kita melihat ini ya, agama pun ya dibisnisin gitu kan. Nah, inilah yang menjadi perhatian pemerintah tentunya. Takutnya nanti berimbas terhadap penyelenggaraan haji di tahun 2027 tahun depan. Nah, apalagi dengan sekarang daftar tunggu haji yang cukup lama ya, 20 tahun ya sekarang ya. 20 atau 25 gitu. Takutnya nanti kan ini berdampak terhadap penyelenggaraan haji. Terakhir mundur lagi karena alasan ini aja gak beres gitu kan. Nah, itu. Kenapa persoalan ini baru muncul? Kenapa sebelum-sebelumnya gak ada persoalan seperti ini gitu ya? Nah, ini yang perlu ditelusuri. Tuntas untuk kilas berita pagi ini, kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Asrawania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, berjumpa dengar bareng Haris di program Digodax Digoyang Dangdut Ekstra. Edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca pagi hari ini di seputaran lapangan Mariam Sepoli Gunung Meriah Cisingkil adem sih ya, tidak hujan tapi masih dalam keadaan adem ya, masih bisa beraktivitas outdoor Esrawania semuanya ya. Gimana kabar Esrawania semuanya? Semoga sehat selalu, aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar ya. Kali ini program Digodax bersama Haris ya, kita rocker program. Jadi biasanya kan Mbak Vina ya, jadi Mbak Vinanya nanti rocker jam 2 di program Haris di Extra Relax Time. Ya, jadi nanti, tapi kalau berita dia masih ya jam 12 sampai setengah 1, tapi nanti dia masuk siaran di program Extra Relax Time jam 2 sampai asar. Jadi kita rocker jam untuk hari ini aja. Ya. Oke, jadi Haris akan menemani pagi Estronia semuanya sampai siang dengan lagu-lagu dangdut dan juga lagu Bollywood ya, lagu-lagu India. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811-648-1048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Dan untuk mengawali nih, persembahkan beberapa lagu dulu ya, lagu dangdut dan lagu India. Nanti harus kembali lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Godax, di Goyang Dangdut Extra.

0: Di Galax, di Goyang Dangdut, Ekstra kembali menyapa pagi menjelang siang Estronia. Semuanya kita coba sapa dan request melalui WhatsApp Radio Ekstra FM. Hai Bang Aris, ini Musliman dari Bakal Buah. Mau minta tolong putarkan lagu Roma Irama yang berjudul Indonesia. Oke, itu aja Bang, terima kasih. Salam-salamnya buat semua, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bang Musliman ya di Bakal Buah. Merekas lagu dari Roma Irama yang berjudul Indonesia. Coba kita langsung putar aja, ini dia Roma Irama mana nih? Indonesia dari Roma Irama ya. Sebelum kita putar, coba sapa dulu deh ya melalui penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi di Godax.
1: Assalamualaikum, Bang.
2: Di Godax.
1: Godax di Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
2: Cakep. Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ray, ini Bang Ray.
2: Bang Ray di...
1: Iya, Bang Ray.
2: Gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Lalu gimana kabarnya, Pak?
2: Sehat juga, Alhamdulillah. Gimana nih, apa nih aktivitasnya? Nyantai atau lagi berkebun atau gimana?
1: Lagi nyantai nih, Bang.
2: Lagi nyantai. Biar lebih santai, pingin dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari... Apa, Bang? Ya, dari Evita Mala. Miskin, Bang, ya.
2: Evita Mala yang berjudul?
1: Garis miskin, Bang.
2: Garis miskin?
1: Iya, Bang.
2: Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya.
2: Garis miskin.
1: Ya, Musliman di Bakal Buah.
2: Oke.
1: Terus, buatnya Cinta. Buatnya Mutia.
2: Oke.
1: Buatnya Bang Putra, Tukang Kuku.
2: Siap.
1: Buatnya semua-semua aja, Bang. Senang kontak di udara, gitu, Bang.
2: Oke. Oke, Bang Rendy.
1: Assalamualaikum.
2: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rendy merupakan lagu dari Evita Mala yang berjudul Gadis Miskin. Assalamualaikum ya semuanya ya.
0: Penelpon, requestan kedua kita, satu melalui chat dan satu melalui penelpon. Ini ada bergabung melalui chat, melalui telepon WA. Coba kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat siang, pagi.
3: Selamat pagi di Godax.
0: Iya, ini ada Cinta.
3: Iya, Cinta dari Papak Barat.
0: Gimana kabarnya, sehat Cinta?
3: Sehat, Bang.
0: Sehat, luar biasa. Cinta, pagi ini mau request lagu apa nih, Cinta?
3: Judulnya Gubuk Derita ya, Bang.
0: Gubuk Derita dari siapa itu?
3: Penyanyinya kalau enggak salah Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, apa tadi judulnya?
3: Gubuk Derita.
0: Hamdan ATT gubuk derita. Oh.
3: Iya.
0: Hamdan ATT.
3: Ada lagunya,
0: gubuk
3: Mas.
0: Gubuk Derita. Bentar. Ada, oke. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya pertama buat Abang, tetap semangat. Cuaca gimana di situ?
0: Cuaca adem.
3: Sama di sini juga.
0: Adem, enggak turun hujan kan?
3: Enggak. Okay. Mendung tapi bukan berarti hujan.
0: Betul. Oke, okay, salam-salamnya.
3: Terus ada Randy tadi.
0: Mm-hmm.
3: Ada Mbak Muti, ada Dek Risma.
0: Oke.
3: Okay. Ada Andre Tumanggri Papak Barat, ada Pak Nusamani.
0: Oke. Okay.
3: Ada Aldo, buat semua aja lah, Mas.
0: Siap.
3: Makasih, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali dan selamat pagi ya. Itu ada Cinta di Papa Barat, merkas lagu Gubuk Derita ya, darinya ini Hamdan ATT ya. Reksan ketiga kita dan satu lagi sebelum Aris break ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi di Godax. Halo?
1: Halo, di Godax, di Goyang Galing Ekstra, Bang Aris.
2: Dengan siapa dan di mana?
1: Warga Perlitan.
2: Warga Perlitan. Siapa nih warga Perlitan nih?
1: Iya, Bang.
2: Siapa namanya?
1: Pak Mai.
2: Pak Mai?
1: Iya, Bang, ya.
2: Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
1: Sehat.
2: Luar biasa. Ini pagi ini mau request lagu apa nih, Pak Mai?
1: Dari Asep Sumatera.
2: Asep Sumatera?
1: Sonata.
2: Asep Sonata, yang berjudul...
1: Bukan yang pertama.
2: Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Bang Aris, semangat sehat selalu ya, Bang ya.
2: Siap, terima kasih.
1: Buat Bang Ibu tadi. Buat Nusa Mani.
2: Oke.
1: Buat Pak Mas Aldo, Kak Epos, Bang Roy, Aisyah.
2: Siap.
1: Mas Gadang, Bang Muslimah. Bagus. Buat semua yang lagi ngerang ya, Bang ya.
2: Oke, siap, siap, siap. Oke, bye-bye.
0: Ya, rekesan keempat Esraunia semuanya, dan kita langsung aja deh putar rekesan Esraunia semua yang baru saja bergabung ya, berawal dari rekesan Memusliman tadi ya, Indonesia, darinya Roma Irama.

untuk Anda semuanya.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Hey, assalamualaikum semuanya. Sampai di sini kebersamaan kita di program di Godax di Goyang Dangdut Ekstra. Terima kasih yang udah stay ya. Tadi beberapa yang bergabung, wah ramai banget emang kalau udah di program dangdut ya kan, atau daerah pasti ramai banget yang gabung ya. Ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak. Suka lagu-lagu yang emang bikin goyang ya. Bikin semangat deh ya untuk beraktivitas ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu lah kalian semuanya dimanapun kalian berada. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Aris pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Ekstramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مطيرة حديث. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, yaitu yang tidak mendapatkan kebaikan, maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud adalah bukan hanya keburukan, akan tetapi semua bentuk takdir yang tidak utama atau kurang disukai dalam pandangan manusia. Wallahu a'lam.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar. Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: lihat.
1: 1048 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebut Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ekstramania semuanya dan selamat beraktivitas. Oke, kali ini kita kembali lagi ya di edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi kali ini bersama Vina Ekstramania di program Extra Relax Time, yang tentunya masih dengan genre khusus lagu pop Indonesia dan juga mancanegara yang akan menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.

Oke, dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam ya untuk menikmati siang hingga menjelang sore ya. Tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048, juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya Radio Extra FM.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: you say.
1: Hindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مدير
2: إسلامي.
1: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah Anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyrak. Isyrak sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalata subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalliya subhata dhuha kana ka ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, seremoni semuanya, dari studio sudah menunjukkan 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan gak terasa udah 2 jam berlalu, Vina menemani dan menghibur ekstramani semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama. Tentunya masih bersama Bang Haris ekstramani. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan pernah menyerah untuk menciptakan sore yang indah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipuli nomor 3 Leputer Cisingkel. Selamat sore, Ekstromania. Apa kabar ini ya? Kabar Ekstromania pastinya masih setia banget di 1048 FM. Edisi 20 Agustus 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti deh. Jadi buatnya istirahatnya semua yang mau bergabung, yang tunggu request lagu dan juga salam-salam, ya silahkan. Kita masih tungguin di nomornya yang sama, belum berganti ya, di 0811-648-1048. Oke, selamat sore deh buatnya Ekstramania semua yang lagi beraktivitas ya. Semoga aktivitasnya dia sore hari ini lancar. Terus juga yang mungkin baru pulang kerja, semangat juga. Atau yang lagi di perjalanan ya, tetap hati-hati pada saat kendaraan sepeda motor, mobil, atau ya yang lain lagi atau yang lainnya apakah maya? Pokoknya yang lain, tak mungkin sepeda gitu, sepeda gayung. Sepeda gayung apa sepeda kayu namanya? Gitu lah Ekstramania ya.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit.
3: Instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh.

kelas setelah kehujanan karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah, dan jelas masih bareng sama Ida Islamania. Dan di studio sudah pukul 16:50 menit melintas. Silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 081148-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sra FM.

0: Oke, coba sapa ini penelpon kita dari siapa di sana. Halo, WNND. Selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ini udah terangkat belum ya? Belum ternyata.
1: Halo.
0: Ya, halo WNND.
1: Nuansa di daerah.
0: Oke, ya ada Bang Musliman di Bakal Buah. Kabarnya gimana Bang Musliman?
1: Alhamdulillah lagi gak enak badan kak.
0: Oh belum sembuh pening. Juga ya, pening ya dari kemarin ya, belum mari-mari ya.
1: Iya gak punya gak punya duit.
0: Walah pikir karena kakek mangan es batu ya.
1: Udah pening. Agak lumayan itu, tapi ini gak punya duit.
0: Jadi pening ya. Ya udah deh, ini minta lagu apa?
1: Apa kak?
0: Meminta lagu apa?
1: Oh lagu Deddy Kempot aja, apa aja juga.
0: Banyak lainnya ada Ambiar. Ada Api-api sayang, ada banyu langit, Puculoro, ikhlas, jambu alas, ketaman asmoro.
1: Ikhlas aja kak ikhlas.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buatnya Pak Eko yang lagi ganggu penelepon.
0: Terus?
1: Baru buatnya Kak Maida, Kak Vina, Bang Haris, Bang Dapi. Baru buatnya Pak Rawati. Baru buatnya Pak Pak Tepos. Baru buat semua-semua aja kak dari ASM itu ya kak ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu dari warga mana itu? Bakal Buah ya. Ada Bang Musliman minta lagu darinya Didi Kempot Ikhlas. Katanya nanti kita puterin dan coba sapa lagi ada siapa. Halo, selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Kak Mutia?
2: Kabar baik, Kak.
0: Kabar baik ya. Gimana untuk cuaca di seputaran Gosong Telaga?
2: Panas banget dan kering, Kak. Panas kering.
0: Hah?
2: Panas, cuacanya baik.
0: Oh, panas ya. Oke, kalau gitu. Jadi, lagi ngapain ini?
2: Lagi apa ya kak? Lagi ngeliat ikan di kolam kita nih kak Mangga.
0: Lagi ngeliat ikan di kolam ternyata ya. Ya udah, kalau gitu. Sambil liatin ikan di kolam, kira-kira mau diputerin lagu apa? Ikan ikanan mungkin atau ikan mas?
2: Itulah kak, lagi ini kak, lagi membuat saja ya kak, tapi lagi dimata kita di dalam kerang.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Selamanya terutama buat Kak Maida, buat selalu panjang umur dimurahkan rezekinya. Terus buatnya ada kerisnya di sana, ada Bang Har juga, entah lagi kerja dia, nggak tahu lah ini, Kak.
0: Pokoknya
2: buatnya ini, buatnya apa? Buatnya Rati, yang duduk di belakang rumah. Terus buatnya, satu lagi ya, ada... Abang Muslim di UGD, salam spesialnya buatnya Tandung Nami sama Tandung Bati yang lagi di rumah kak. Itu aja ya kak, assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada kamu di seputaran Gosong ya, minta lagu darinya Takicuh di Nantarang, nanti kita puterin dan coba. Siapa lagi ada siapa di sana? Halo NND, selamat sore. Halo. Halo. Iya, NND.
3: Orang iso aku paspoti lali.
0: Wala nuansa nada daerah.
3: Iya, nuansa nada daerah.
0: Oke. Okay.
3: Maida, orang ngerti aku rapal.
0: Apa nih sing ora apal?
3: Yo, paspoti iki lho.
0: Ya ora apa-apa to, Pak. Iki kabare piye Pak sehat?
3: Alhamdulillah berkat dongane Mbak Maida sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
3: Cuma kantongnya lagi aku nama ini.
0: Loh, jaripan yang ngomongin masalah kantong aku pun ngunuh lho Pak. Wingi tak isi pasir Pak, malah yang ngeres tenan ngunuh lho.
3: Ya iya, lagi PBB jadi ya kantongnya melu aku nama ini.
0: Iya ya Pak ya. Ya wes apa lho. Loh,
3: sempenting sehat lah.
0: Iya, enggak Pak. Ini harap jalan lagu nusapa nih Pak.
3: Sambu alas ya, no.
0: Oke, salami Pak.
3: Salamnya kanggo sampeyan to, moga sehat selalu, sukses bahagia, rezeki.
0: Amin ya Allah, terus.
3: Kanggo apa? Lah, ben Radio Astra.
0: Oke,
3: siap. Ora apalne becici sini. Heeh,
0: oke, baik Pak, terima kasih.
3: Aku mau ngentani jarak 5 telepon po ora, aku nunggu supir banget, berkane nggih mau juga.
4: Iya lho, jenenge kita nelpone eneng dua tempat niki Pak, teko WA karo teko telepon bioson ngono lho. Iya Pak. Oke.
3: Okay, jutaan akeh sepun biasa yo.
4: Ora juga Pak, pokoknya sing endi onone ngono sapa sing dhisik ngono lho. Nek kebetulan mau memang sing dhisik sing telepon biasane, telepon seluler ngono Pak. Ya wis siapa suun Pak.
3: Oh iya, padha-padha.
4: Oke, okay, ada Pak Eko di ini ya, sama nih tetanggaan atau mungkin saudaraan sama Bang Musliman ya di Bakal Buah. Katanya sih minta lagu dari lah lagunya Sopo, Sambuala. Lo iya lo, aku wangi lalian. Ya wes nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Pak Eko ya. Dan kita bacain dulu yang udah request lagu dari WA-nya radio yang katanya Assalamualaikum kakak, ya waalaikumsalam. Ini William meminta lagu Bungsu Rusa, salam buatnya istri dan keluarga, buatnya kakak semoga sehat selalu, Assalamualaikum ya. Nanti tunggu lagunya, bakalan naik spesial buatnya William.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Okay, selamatnya semua di studio setelah pukul 17.55 menit melintas ya. Dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit dari ruang dengar selamatnya semua. Insyaallah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Okay, Meda pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Ekstramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bukti keimanan seorang muslim adalah dengan sedekah. Ini ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Al-Harith bin Hasim Al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun." Bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sedekah disebut sebagai bukti dari keimanan? Hal ini karena, pendengar, harta adalah perkara yang dicintai oleh jiwa kita. Berat bagi diri kita untuk melepaskannya. Sehingga ketika seseorang merelakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak pula dia bersedekah. Pendengar yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi keimanannya. Beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam bersedekah. Pernah suatu ketika beliau menyedekahkan kambing beliau. Apakah beliau bersedekah satu ekor atau dua ekor domba saja? Tidak, pendengar. Beliau bersedekah dengan satu lembah kambing. Subhanallah. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkisah yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikannya kambing yang berjumlah satu lembah. Orang tersebut kemudian pergi kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian dan dia tidaklah khawatir akan jatuh miskin." Orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia. Namun begitu dia masuk Islam, Islam itu lebih dicintai dari dunia dan seisinya. Selain itu, pendengar, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah bahwa pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu tanah lapang. Kemudian ia mendengar suara dari dalam awan, "Siramlah kebun si fulan itu." Kemudian menyingkirlah awan itu menuju ke tempat yang ditunjukkan, lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang tersebut. Tiba-tiba aliran air dari sekian banyak aliran air hujan tersebut mengalir ke suatu tempat. Kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut. Sekonyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat keruknya. Lantas orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan namanya, dan namanya tersebut cocok dengan nama yang didengar olehnya di awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa Anda menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku tadi mendengar satu suara dari awan yang menurunkan air yang ada di kebunmu ini." Suara itu berkata, "Siramlah kebun si fulan itu. Nama itu sesuai benar dengan nama Anda. Sebenarnya, apakah yang Anda lakukan?" Sang pemilik kebun pun menjawab, "Karena aku senantiasa memperhatikan hasil kebun ini. Kemudian aku bersedekah dengan sepertiganya. Sepertiganya aku makan, dan sepertiganya yang lain aku kembalikan untuk bibitnya. Begitulah pendengar, betapa sedekah telah menjadi sebab petani tersebut diberikan kebaikan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menyedekahkan sepertiga hasil panennya. Masya Allah. Itulah pendengar pemaparan kita kali ini. Semoga dengan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa giat dalam bersedekah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat semua pihak yang tersangkut paut dengan riba, yaitu orang yang memakan harta riba, orang yang memberi riba atau kelebihan atas pembayaran hutangnya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dan juru tulis riba. Mereka semua ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan laknat adalah terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Riba adalah kezaliman yang besar dan memakan harta manusia secara batil. Riba adalah karakter orang-orang Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukila wa shahidaihi wa katiba."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan ribanya, saksi-saksinya dan juru tulisnya. Inilah dosa yang akan menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan pengundang azab di akhirat. Sudah saatnya kita bertaubat dari riba dan hijrah dari sistem riba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dari permasalahannya dan rizki dari arah yang tak diduga. Jangan ragukan janji Allah ini, dan ketahuilah bahwa semua kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi Allah.
2: Banjir merupakan bencana alam yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Istramania dimanapun kamu berada. Kembali program Diam Dawa Islam Ammar Ma'ruf Nahi Mungkar hadir menyapa Anda di edisi Kamis malam Jumat 20 Agustus 2026 ya. Di mana program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Dan para pendengar pada malam hari ini ya, tentu saya tidak sendirian ya. Saya ditemani oleh Pak Ustadz Ali Basir yang selalu setia menemani kita semuanya, baik saban hari dan juga saban pekan ya, untuk pekanan malam Jumat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Sudah jumpa lagi di program Diam malam ini Pak Ustaz.
1: Ya.
0: Kajian kita tentang apa nih Pak Ustaz?
1: Insya Allah kajian kita malam hari ini bil khusus bagi wanita muslimah ini. Kewajiban wanita muslimah.
0: Kewajiban wanita muslimah ya. Itu adalah tema kajian kita malam hari ini. Ya, bagi Anda wanita muslimah perlu sekiranya begitu ya. Mengulang kaji begitu ya. Tentang apa saja sih ya kewajiban Anda sebagai seorang wanita muslimah. Adakah mungkin yang belum Anda lakukan kewajiban tersebut sejauh umur yang sudah kesekian? Oh, ternyata ada nih yang belum. Malam ini kita akan coba ulas ya. Dan untuk lebih jelasnya kita kasih Pak Ustadz untuk pengantarnya terlebih dahulu. Tafadhol Pak Ustadz.
1: Terima kasih Mang Dapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wassaimina wassaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadhakirina Allah kathira wadhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Faqala nasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhsamania para pencinta acara Diam Dakwah Islam Ammar Ma'ruf Nahi Mungkar dimanapun yang mendengarkan acara ini. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah hari ini, malam hari ini kembali kita hadir Kamis malam Jumat 20 Agustus 2026, 7 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di program Diam Ustaz bersama host kita. Di semoga malam hari ini bermanfaat ya kajian kita. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini adalah kewajiban wanita muslimah. Nah, kita tadi di awal membaca surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Kalau kita lihat asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat ini, ini pertanyaan Ummu Imarah dan Ummu Salamah. Berdasarkan hadis dari riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi sebutkan ya, bahwasanya para wanita itu datang kepada Rasulullah lalu berkata, aku melihat segala sesuatu diperuntukkan bagi laki-laki dan aku tidak melihat perempuan disebutkan sedikit pun. Nah, nih, mereka mengadukan tentang mengapa selalu tentang cerita laki-laki saja. Kata sebagian wanita ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa Allah menyebutkan kaum laki-laki beriman tetapi tidak menyebutkan kaum perempuan? Kata dalam riwayat Ibnu Abbas ya, maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 ini. Nah, bagaimana dalam kehidupan keseharian kita, seorang wanita muslimah juga punya kewajiban sebagaimana laki-laki. Wajib itu kan dikerjakan pahala, tinggalkan dosa. Nah, dalam kehidupan keseharian, wanita muslimah punya kewajiban. Kewajibannya kepada Allah dan juga kewajibannya kepada manusia. Apa saja rupanya kewajiban wanita muslimah itu dalam kesehariannya? Kita akan sampaikan kajiannya sebagai pendahulu itu dulu. Saya kembalikan dulu kepada Bang Dapia.
0: Ya, ekstramannya semua, kewajiban wanita muslimah ya. Tentu setiap perempuan itu ya kepingin mendapatkan wanita predikat wanita yang solehah gitu ya kan. Nah, kesolehan itu ya tentu kita memandangnya sebagai oh ini loh wanita yang seorang wanita muslimah. Apakah wanita muslimah itu hanya dilihat dari dia berpakaiannya menutup berjilbab aja, terus yang enggak berjilbab enggak disebut wanita muslimah? Apakah hanya sebatas itu saja begitu ya cara pandang kita, atau ada yang lebih dalam lagi? Nah, nanti kita akan ajak ekstra manajemen juga untuk berdiskusi, bertanya. Bisa melalui interaktif di 0811 468 1048. Siapa wanita yang disebut muslimah nih Pak Ustadz dalam Islam secara umum Pak Ustadz?
1: Ya, ketika seseorang itu sudah mengucap dua kalimat syahadat, ya baik dia laki-laki maupun perempuan, ya sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dia itu seorang muslim, laki-laki seorang muslimah perempuan. Nah, ada yang memang kemang dari ayah dan ibu keturunannya sudah Islam ya. Ada yang di Allah beri dia hidayah lalu dia masuk Islam. Nah, ketika sudah menjadi seorang wanita muslimah, maka dia punya kewajiban. Nah, kewajiban itu wajib tunaikan ya, dikerjakan pahala tinggalkan dosa. Termasuk kewajibannya kepada penciptanya. Nah, ini dulu pertama. Kewajibannya kepada Allah. Apa kewajiban wanita muslimah itu kepada Allah? Pertama, bertauhid kepada Allah. Ini penting. Nah, bertauhid itu betul-betul dia menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Nah, ini penting ya. Jadi kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, dalam kesehariannya dia sudah sebagai seorang muslimah, maka hidup dan matinya mencari ridha Allah. Ini penting. Wanita muslimah sadar kewajibannya kepada penciptanya. Yang utama adalah menyembah Allah, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Nah, setelah itu tunaikanlah yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Nah, jadi kewajiban wanita muslim yang pertama kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Sembah Allah, jangan syirik kepada Allah, tunaikanlah sholat terutamanya 5 waktu. Itu dulu Mandapi. Ya.
0: Karena ya apalagi bagi perempuan kan ada bulan-bulan istimewa ya. Jadi ketika sudah diberikan yang istimewa tadi, dia diizinkan nggak sholat gitu ya Pak Ustadz ya. Oh, iya. Tetapi di waktu sholat ya laksanakan sholat tersebut ya. Kalau kita laki-laki kan terus Pak Ustadz nggak ada liburnya gitu Pak Ustadz ya kan.
1: Jadi bagi wanita muslimah ada saatnya untuk tidak menunaikan ibadah sholat itu. Datang bulannya atau keluar darah nifasnya. Ya. Jadi tapi itu dia sadar tidak ada dipaksa, harus betul-betul sadar dalam hati, aku seorang muslimah, kewajibanku menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan aku menunaikan sholat fardu, nah yang 5 waktu. Nah ini yang kadang wanita muslimah dia ya memang ya, makanya diingatkan kembali kewajibannya kepada Arab itu menjaga sholatnya. Nah makanya Nabi mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah apa amalan utama itu? Kata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Nah, bagaimana Pak Ustaz, kami salat juga tapi lambat waktunya. Nah, itu sering terjadi itu. Salat subuhnya kadang kesiangan, zuhurnya kadang kelupaan, kadang asarnya di perjalanan, yang tepat waktu maghrib saja. Nah, isanya kadang ketiduran. Nah, bagaimana wanita muslim jaga salat itu? Ini kewajiban kita, sadar bahwasanya ketika aku melakukan kewajiban sholat itu, nah itu menandakan wanita muslim sadar bahwasanya dia itu hamba Allah. Nah kewajiban kita menyembah Allah dengan mendirikan sholat 5 waktu. Nah sekarang menghadapi apa tidak ada wanita muslimah meninggalkan sholat 5 waktu? Ya, rasanya banyak sekali ya. Nah, dengar azan, dengar dia panggilan sholat tapi tidak sholat. Nah jadi tugas kita mengingatkan. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, suami ingatkan istri sholat itu. Ya. Dalam kehidupan berumah tangga, orang tua, anaknya, wanitanya, ya, ajarkan sholat. Nah, ingatkan sholat. Apalagi anak itu sudah baligh. Nah, ini kewajiban. Wanita muslimah sadar, bahwasanya dia punya kewajiban mengajak orang untuk menunaikan sholat, dimulai dari dirinya dan keluarganya. Itu sudah mendatang.
0: Apalagi kalau wanita ini kan, nggak wajib di masjid gitu Pak Ustadz ya, walaupun ya lebih utama gitu Pak Ustadz kan, lebih banyak di rumah gitu ya Pak Ustadz ya, salatnya ya. Ketika Allahu Akbar, kita yang laki-laki sigap lompat terus ke masjid gitu kan ya. Ya kalau perempuan bisa aja di rumah gitu Pak Ustadz ya.
1: Jadi wanita muslimah silakan ke masjid dengan 3 syarat menabi. Syarat pertama, kalau ada seorang istri izin suami. Nah, kalau suaminya mengizinkan, ya di rumah saja. Yang kedua, pergi ke masjid itu tidak pakai wangi-wangian, parfum namanya. Nah, yang ketiga, ke masjid tidak mendatangkan fitnah atau membawa fitnah. Ternyata setiap dia datang ada orang cerita baru tentang dirinya. Ah, lebih baik di rumah sajalah.
0: Nah. Oh, kebiasaan gibah Pak Ustaz ya, terbawa ya Pak Ustaz. Ya,
1: begitu dia datang ke masjid, ada berita baru di bawahnya. Atau dia difitnah atau yang diceritakan, nah, atau gibah sebagainya. Nah, kalau ternyata yang 3 ini ada, bolehlah izin suami, tidak pakai wangi-wangian parfum, tidak mendatang fitnah atau bawa fitnah, silakanlah ke masjid. Nah, kalau enggak di rumah sajalah. Nah. Jadi wanita salehah itu ketika diperintah suaminya taat dia. Nah, ketika dilarang suami dia berhenti, ketika dia ditinggal suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi begitu juga wanita laki-laki muslim tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Tidak boleh. Ya. Kalau bisa sama-sama, ya. Jadi kata Ummu Aisyah, kata Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, dia berkata,
0: Allahu Akbar, kita yang laki-laki sigap lompat terus ke masjid gitu kan. Ya. Ya kalau perempuan bisa aja di rumah gitu Pak Ustadz ya.
1: Jadi wanita muslimah silakan ke masjid dengan 3 syarat Nabi. Syarat pertama, kalau ada seorang istri izin suami. Nah kalau suaminya mengizinkan ya di rumah saja. Yang kedua, pergi ke masjid itu tidak pakai wangi-wangian, parfum namanya. Nah yang ketiga, ke masjid tidak mendatangkan fitnah atau membawa fitnah. ternyata setiap dia datang ada orang cerita baru tentang dirinya. Ah, lebih baik di rumah sajalah.
0: Nah. Oh, kebiasaan gibah Pak Ustaz, iya, ya terbawa ya Pak Ustaz.
1: Begitu dia datang kembali, ada berita baru di bawahnya. Atau dia yang dipitnah, atau yang diceritakan, atau gibah sebagainya. Nah, kalau ternyata yang tiga ini ada, bolehlah izin suami, tidak pakai wangi-wangian parfum, tidak mendatang fitnah atau bawa fitnah, silakanlah ke masjid. Nah, kalau enggak di rumah sajalah. Nah, jadi wanita salehah itu ketika diperintah suaminya taat dia. Nah, ketika dilarang suami dia berhenti, ketika dia ditinggal suaminya dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, dari bagi

0: Jadi wanita solehah itu ketika diperintah suaminya taat dia. Nah, ketika dilarang suami dia berhenti. Ketika dia ditinggal suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi begitu juga wanita laki-laki muslim tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Tidak boleh. Ya. Kalau bisa sama-sama, ya. Jadi kata Ummu Aisyah, kata Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, dia berkata suatu kali Rasulullah itu salat subuh, lalu ada beberapa wanita wanita mukminah mengenakan hijab ikut salat bersama beliau. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dan tak seorang pun yang mengetahui siapa saja wanita-wanita itu. Imam Bukhari mengatakan, jadi wanita muslimah silakan ke masjid, ya. Tapi itu tadi izin suami, kalau dia seorang istri, ya. Kalau dia seorang anak perempuan, izin orang tuanya. Yang kedua, tidak pakai wangi-wangian. Yang tiga, tidak mendatangkan fitnah atau membawa fitnah. Itu dia.
1: Jadi atas izin suami, ya, ya. Kalau semisal suaminya keberatan gitu, Pak Ustaz, ya ikuti aja suaminya gitu kan. Ini udah suaminya ngelarang istrinya misalnya pergi ke masjid, si suami malah juga enggak juga dia pergi ke masjid, Pak Ustaz.
0: Harusnya suaminya ajak istrinya, atau suaminya ke masjid, istrinya suruh sholat di rumah.
1: Ini enggak, Ustaz. Dan dilarang dia juga enggak sholat. Lebih parah lagi tuh, Pak Ustaz.
0: Suruhnya istrinya pergi sholat sana. Nah, suaminya enggak sholat. Nah, ini juga. Ada juga ya, Pak, suaminya sama istrinya di rumah sholatnya. Nah, harusnya di masjid ya laki-lakinya. Nah, atau di musala. Yeah. Jadi ini kewajiban mana nih? Yeah. Sholatnya. Termasuk menghadiri sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, wanita muslimah hadir itu. Nah, bahkan Nabi waktu sholat Id itu mengatakan, ajak wanita yang sedang haid pun datang. Makanya Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan. Ya, sholat wanita, tapi enggak sholat, menyaksikan saja. Nah, wanita muslimah yang tua, yang muda, yang kecil, yang orang datang ramai-ramai untuk menghadiri sholat Idul Adha, Idul Fitri. Nah, untuk syiar, ya. Kalau yang datang bulan haid, ya dia tidak sholat, hanya menyaksikan. Nah, makanya itu sangat dianjurkan Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan. Kalau di masjid kan wanita muslimah kan enggak bisa masuk masjid, ya. Di luar saja, dia di teras. Nah, ini juga menandakan dia sadar akan kewajibannya sebagai hamba Allah. Wanita muslimah tadi dia sadar bahwasanya hidup kita itu hanya untuk mencari ridha Allah, beribadah kepada Allah, termasuk ibadah yang utama adalah sholat. Itu dia menapi.
1: Lanjut, Pak Ustaz.
0: Baik, selain itu ada lagi wanita muslimah itu bukan hanya wajib-wajib aja, apa menapi? Bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah juga tunaikannya. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tahajud malam. Tapi kalau pagi para istri, kalau dia tak sholat malam, lapor suaminya. Ya, sempat malam-malam nanti hujan pula, mati lampu kan, istrinya suaminya kecarian, mana rupanya selang sholat. Nah, jadi ingat para istri, lapor sama suami bahwasanya dia akan melaksanakan sholat malam. Nah, dia wanita muslimah itu dia menjaga juga qobliyah ba'diyahnya. Nah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum juhur, 2 setelah juhur, 2 rakaat ya, 2 selesai maghrib, 2 selesai isya. Nah, qobliyah ba'diyah. Nah, jadi dan wanita muslimah itu juga dia membaguskan sholatnya. Nah, tidak cepat-cepat. Ini mana, Bi? Kalau sendirian, kadang kan kita mau cepat-cepat. Nah, ya. Kalau di masjid, ya mungkin tenang, santai, ya. Nah, kalau sendirian, malas dia. Nah, jadi wanita muslimah dia sadar ketika dia sholat untuk dirinya. Man amila sholian fali nafsi. Siapa beramal soleh, amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Itu dulu, mana, Bi?
1: Jadi memang menjadi seorang wanita muslimah tentu kita bagi suami kepingin istri kita menjadi yang muslimah begitu ya. Tapi bukan busana yang muslimah ya, Pak Ustaz, ya. Oh, iya.
0: Ketika dia sudah memakai baju muslimah, ya. Dia sudah menunaikan syariat Allah itu tadi dalam
1: salah satunya.
0: Tapi maunya pakaian itu juga dibarengi dengan akhlak. Nah, ada juga mau lebih bajunya sampai tertutup tapi dalam kesehariannya akhlaknya enggak bagus. Nah, tidak boleh. Jadi membuat orang jalan lihat sepolan itu katanya kan itu gitu. Percuma pakai baju seperti perlakuannya begitu. Nanti kan jadi buruk nanti. Tapi maunya pakaiannya sudah juga bagus, tertutup, akhlaknya juga, ucapannya, perbuatan, tindakannya juga baik.
1: Ya, nah, itu Pak Ustaz.

0: Yeah. Jadi nggak cuman bajunya aja gitu ya, yeah, Pak Ustadz, tapi dalamnya lebih penting sebenarnya, Pak Ustadz, ya. Yeah.
1: Jadi ada kecantikan dari luar, ada kecantikan dari dalam, inner beauty katanya kan. Nah, jadi bagaimana kecantikan dari dalam itu dengan akhlaknya, dengan ibadah, dengan amal-amal soleh. Jadi dia punya kewajiban, Pak, kewajiban terhadap dirinya dan juga kepada orang lain. Ada kewajibannya.
0: Nah. Itu, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Dan tentu apa ya, menjadi contoh bagi misalnya kalau dalam keluarga punya anak gitu ya. Ya. Oh, ibu saya begini gitu kan, Pak Ustadz. Ya, secara tidak langsung kan itu, Pak Ustadz.
1: Ya, kalau penampilan ibu sebagai ibu dari anak-anaknya, anak kan contoh. Nah, begitulah ibu saya katanya. Jadi gitu, pada kadang di rumah dengan di luar rumah kadang kan nggak bawaannya nggak beda, nggak sama tuh kan. Nah, tapi itu tadi ya, jadi teladan lah, nah, dalam kehidupan keluarga. Nah, termasuk Pak Nabi, ketika wanita muslimah itu kaya, nah, dia ada juga wanita karir ya. Nah, ketika waktunya berzakat dia, Pak Nabi. Nah, belajar dari Bunda Khadijah yang sebelum menikah dengan Rasulullah kan kaya ya. Nah, jadi belajar, jadi jangan pelit. Jadi wanita muslimah itu ketika dia diberi dititipkan harta oleh Allah, dia berzakat. Nah, tolong agama Allah ini dengan apa? Dengan hartanya, sebagaimana Ibunda Khadijah. Ya, apa namanya? Habis harta itu di jalan Allah untuk menolong agama Allah nih. Nah, jadi ini penting juga, ada zakat harta, zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi. Jadi wanita muslimah sadar, aku berzakat itu untuk diriku. Nah, dan juga untuk kebaikan keluarga. Nah, jadi berkah harta tadi. Kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat itu dengan zakat itu kamu membersihkan suci mereka. Jadi wanita muslimah enggak terpaksa dia. Nah, ada juga yang wanita karir kan. Nah, apa namanya, dia punya usaha kan gitu. Dia sadar ketika dia melakukan melakukan zakat itu untuk membersihkan hartanya. Nah, ini juga kewajiban wanita muslimah terhadap hartanya, Nabi. Itu dia.
0: Itu ya, Pak Ustadz. Ya. Jadi ya makanya jadilah wanita muslimah.
1: Ya.
0: Lanjut, Ustadz.
1: Ya, Ramadan datang, Nabi.
0: Oke.
1: Wanita muslimah dia juga berpuasa Ramadan. Gimana, Pak Ustadz? Kami dalam keadaan haid, ya berhentilah, ganti yang lain. Oh, kami dalam keadaan hamil muda, hamil tua, ya silakan bayar fidyahnya. Nah, mudah. Nah. Jadi selain puasa Ramadan ada puasa sunat. Nah, jadi tunaikan puasa sunat itu Senin Kamis, puasa 3 hari tiap bulan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Nabi Daud kalau sanggup ya. Tapi yeah, wanita muslimah mungkin enggak mungkin Nabi karena ada halangannya ya. Nah, tapi berpuasa sunat selain puasa wajib dan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, kan gitu kan kalau dia bahasa hadisnya kan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu puasa Ramadan. Nah, puasa sunnah juga demikian. Nah, jadi wanita muslimah dia betul-betul sadar menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, termasuk salat, termasuk puasa, termasuk zakat, termasuk juga haji, Pak Nabi. Cuma haji itu kalau di haji kalau dia wanita bersama mahramnya. Umrah juga begitu. Nah, ada juga Pak Nabi dia karena memang banyak uang ya. Nah, tiap sebentar umrah sendirian. Nah, harusnya bersama mahramnya. Nah, ini tunaikanlah. Nah, jadi wanita muslimah itu kepada Allah dia tunduk dan patuh kepada Allah, dia dilakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan betul-betul dalam kehidupan kesehariannya dia tampilkan dengan akhlak yang baik. Itu dimana ini sekitar kewajiban wanita muslimah kepada penciptanya.
0: Iya, ya, sudah ada mulai dari apa tadi ya, salat ya Pak Ustadz pertama ya, ya Pak Ustadz ya.
1: Salat ya, tauhid, bertauhid.
0: Bertauhid ya, ya. Kemudian salat, kemudian yang ketiga tadi Pak Ustadz
1: Puasa
0: ya.
1: Zakat, haji,
0: Ramadan ya Pak Ustadz ya.
1: Melakukan amalan-amalan sunnah. Dan ini kadang kalau enggak kita ingatkan ya, kadang menganggap ah sudahlah yang wajib-wajib sajalah katanya. Padahal yang sunnah-sunnah itu untuk menutupi kekurangan yang wajib itu.
0: Banyak ya Pak Ustadz. Iya. Ya.
1: Jadi disampaikan berulang-ulang kali di hadapan kita agar kita dalam hidup ini berusaha yang pokok kita tunaikan, yang sunnah-sunnah juga kita naikkan, terutama juga bagi wanita muslimah. Jangan sampai ketinggalan dalam amal soleh dibandingkan laki-laki. Tidak menafi. Makanya al surah Anis al Azab 335 terturun sebagaimana ungkapan Ummu Salamah kepada Rasulullah. Mengapa ceritanya selalu laki-laki saja?
0: Namanya perempuan.
1: Perempuannya. Ya. Maka turunlah surah al Azab ayat 35 itu innal muslimina muslimat. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Nah, jadi yang laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat dan seterusnya. Nah, ada 10 itu menafi. Jadi yang pertama sekali ingat, wanita muslimah punya kewajiban kepada penciptanya. Itu dia mana.
0: Oke. Ya. Di samping itu Pak Ustadz kan, tentu kewajiban istri melayani suami gitu, seorang wanita muslimah. Tapi sekarang ada istilah emansipasi wanita Pak Ustadz. Kalau perempuan ya enggak serta-merta di dapur. Wah, perempuan ini mau juga berkarir nih Pak Ustadz. Tapi jangan sampai karir itu malah menghilangkan gitu ya, atau meminimalkan kewajiban seorang wanita muslimah kepada suaminya dan tentu ibadah-ibadah tadi ya Pak Ustadz ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kan gak ada larangan juga untuk wanita muslimah berkarir ya Pak Ustadz.
1: Oh iya. Kalau kita baca sejarah ya, wanita muslimah itu berkarir untuk mendukung karir suaminya. Ibunda Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah itu wanita karir, Nabi. Bahkan termasuk wanita terkaya konglomerat di Mekah ya. Nah, jadi setelah menikah Rasulullah, apa yang lakukan Ibunda Khadijah? Dia berkhidmat dengan suaminya Rasulullah. Nah, dan harta Ibunda Khadijah habis untuk menolong agama Allah, menolong dakwah Rasulullah. Nah, boleh enggak wanita berkarir? Boleh. Tapi itu tadi. Nah, kemanapun dia pergi, suaminya tahu. Ini benar kan kadang kan dalam kalau sudah berkarir kan ada dinas luar apalagi urusan yang itu tadi kelemahannya sering pergi sendirian. Nah, yang padahal wanita muslimah itu kemana-mana harus sama mahramnya, kalau dia wanita sama anaknya, kalau dia istri sama suaminya atau sama abang, kalau wanita sama abangnya, sama kakaknya ya, sama adiknya. Nah, tapi itu tadi kelemahan wanita karir itu dia sering pergi sendirian mana Nabi. Nah, itu tadi. Nah, dan itu berbahaya sebenarnya. Berbahaya kenapa? Bisa ya apa namanya? Memang kembali juga ya, menjaga diri itu kan wajib ya. Nah, dan dikhawatirkan itu tadi kalau dia pergi sendirian, bahkan Nabi mengatakan tidak dihalalkan seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pergi keluar lebih tiga hari kecuali bersama mahramnya. Nah, termasuk juga ketika untuk umroh, untuk haji, bahkan di zaman Nabi, Pak Nabi. Ada wanita, ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah terdaftar jadi anggota perang. Sementara istri saya sudah masuk ingin pergi haji. Nah, gimana ini? Kata Nabi, teman istrimu berangkat haji. Nah, jadi wanita harus bersama mahramnya. Begitu juga sikapnya kepada suaminya, Pak Nabi. Bahkan Nabi memberikan solusi apabila seorang wanita sholat lima waktu, dia berpuasa Ramadan, dia sholat lima waktu ya, dia menjaga kehormatannya, dia patuh kepada suaminya, pilih pintu surga mana saja yang mau. Nah, jadi wanita muslimah juga kewajiban kepada suaminya. Nah, ada juga Nabi gara-gara karir suaminya tinggal. Nah,
0: ya. Itu maksud ya.
1: Ketemu pagi suami masih tidur, pulang suami sudah tidur. Kapan lagi dia mengasuh anak dan keluarganya? Nah, silahkan berkarir, tapi sebagai fitrahnya sebagai wanita. Ada juga mana Nabi? Begitu dia belum menikah, dia udah janji. Nanti kalau saya udah menikah masih boleh karir kan? Nah, terus kita nggak punya anak ya? Itu ada seperti itu. Tidak boleh. Ya, fitrah wanita itu apa? Melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui. Nanti fitrah. Nah, silakan berkarir, tapi kewajiban sebagai fitrah sebagai wanita muslimah tunaikan. Itu dan mendapat. Termasuk kepada suaminya.
0: Ya, baik. Kalau pendengar ada pertanyaan, bisa melalui interaktif di 0811-48-1048 kewajiban wanita muslimah. Kita jeda lebih dulu Pak Ustadz.
1: Ya, kita ya,
0: nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Musim hujan, harus apa ya? sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Baik, istirahatnya semua kembali di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Pak Ustadz, ada pertanyaan nih dari ya. Salah satu pendengar kita, hamba Allah dari kota Subulus Salam. Pertanyaannya, Pak Ustadz, berapa hari waktu bisa salatnya wanita baru haid dalam Islam? Yang kedua, seperti apa wanita salehah yang harus dipilih lelaki untuk pasangan hidupnya? Apalagi ini untuk seumur hidup, Pak Ustadz. Oh, iya. Itu aja.
1: Terima kasih dari hamba Allah di Salam ya.
0: Iya, Pak Ustadz.
1: Jadi dalam Islam, wanita sedang haid itu dilarang melakukan beberapa ibadah tertentu ya. Karena berada dalam kondisi haid, ya, hadas besar ya. Apa larangan antara lain itu? Melaksanakan sholat ya. Bahkan dia kalau dilakukan sholat, dia dosa. Kemudian, dan nggak perlu diganti ya. Nah, yang kedua dilarang dalam keadaan hari itu puasa ya. Tapi kalau puasa ganti dari lain. Kunna nu'mar biqadhi shaum wa la nu'mar biqadhi shalah. Sebagaimana Ibnu Aisyah mengatakan, kami para wanita diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat ya. Yang ketiga, mohon maaf ini, termasuk ketika dalam haid itu haram melakukan jima, hubungan intim pada kemaluan ya, serta ini yang diperhatikan. Tapi kalau dia suami istri hanya ya selain itu silahkan. Tapi dalam posisi sedang haid ya tidak boleh melakukan jima. Kemudian termasuk juga ketika kita wanita muslimah sedang haid itu dilarang menyentuh Quran. Nah, hanya saja memang dalam konteks kekinian kan Quran itu ada di HP-nya ya, ada di apa ya. Nah, tapi menyentuh Quran itu sebenarnya dilarang ya. Nah, kecuali dalam keadaan darurat ya. Kemudian tawaf tidak boleh. Tawaf di Baitullah dalam keadaan haid. Kemudian berdiam diri di masjid, nah, tidak boleh. Nah, bagaimana kalau ternyata berzikir, berdoa, termasuk mengajarkan Quran, nah ya, itu pengecualian, itu dibolehkan. Nah, berapa hari wanita muslimah itu haidnya itu tergantung wanita itu. Tapi kalau ketika sudah bersih ya, sudah bersih haidnya, ya silakan sholat atau melaksanakan ibadah. Jadi kalau masih haid, aja tidak boleh tidak boleh melaksanakan ibadah sholat itu. Jadi tidak apa, setiap wanita kan beda-beda ya. Tentang berapa hari darah haid keluar itu tergantung wanita tadi. Tapi yang jelas kalau dia, tapi kalau kita lihat antara 3 sampai 7 hari bahkan sampai 2 sampai 8 hari ya. Nah, itu tergantung wanita tadi. Tapi kalau sudah darah haidnya berhenti, maka dia wajib mandi wajib kemudian tunaikan sholat. Ini kalau saya kutip ya, normalnya wanita haid itu kan 3 sampai 7 hari per bulannya. Bagaimana kalau lebih? Ya, coba periksa deh ke dokter. Jangan-jangan itu darah istiadat, darah penyakit. Jadi tentang wanita apa tadi Pak Nabi? Tentang gimana tadi?
0: Wanita muslimah Pak Ustadz, seperti apa wanita solehah yang harus dipilih untuk lelaki?
1: Ya, makanya kata Rasulullah
0: sebagai pasangan hidup.
1: Oh iya. Bagi laki-laki yang muslim, cari wanita muslimah. Nah, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, li jamaliha, ya, li hasabiha. Lidinnya fazbar bizatidin taribat ya dak. Kata Rasulullah, wanita laki-laki muslim cari, pilih wanita yang cantik boleh, kaya boleh, keturunannya boleh, tapi agamanya. Dengan agama kita beruntung. Jangan salah pilih. Ada juga nih laki-laki dia pilih yang cantik ya, tapi enggak perhatikan agamanya. Begitu juga wanita muslimah, jangan yang ganteng yang kaya saja ya, tapi enggak diperhatikan akhlaknya. Jadi wanita muslimah cari laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya. Bagi wanita muslimah, laki-laki cari wanita yang cantik boleh, kaya boleh, keturunan bagus, nah, agamanya bagus. Jadi dengan kita memilih agama, jadi laki-laki muslim nikah dengan wanita muslimah. Jangan pula nikah beda agama, hukumnya haram. Ini penting diingat ya. Jadi kalau kita ingin bagi wanita muslimah pilih suami yang baik, calon suami yang baik. Bagaimana ukurannya? Apabila baik datang padamu, kata Rasulullah, laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Baik agamanya, baik akhlaknya. bagaimana dia perlu pendidikannya, silakan ya pendidikannya, pengetahuannya, tapi akhlak dan agamanya. Bagi wanita laki, lihat wanita yang agamanya bagus. Kalau sudah beragama bagus, cantik lagi, kaya lagi, keturunannya baik, ya terimalah. Nah, itu satu apa namanya kebahagiaan bagi seorang laki-laki, dia mendapatkan wanita salehah. Itu dia.
0: Ya, apalagi untuk pasangan hidup ya Pak Ustadz ya, harus benar-benar dipertimbangkan banyak artinya selektif gitu Pak Ustadz ya, memilihnya ya, jangan serta-merta hanya satu sisi aja gitu.
1: Ya hari ini benar-benar tempat-tempat bertemu tuh banyak sekali.
0: Nah itu dia, Facebook salah satunya Pak Ustadz ya. Di medsos Pak Ustadz ya.
1: Iya banyak sekali. Facebook kah, Instagram kah, dan sebagainya ya. Medsosial. Jadi yang jelas ya, jadi jangan sampai nanti seperti kita beli kucing dalam karung, apa namanya? Ya, itu dia katanya. Tapi fotonya, kalau itu fotonya, tapi nggak tahu. Tapi betul-betul selami. Nah, setelah ketemu, bawa sholat, istiqoroh kepada Allah, minta petunjuk Allah. Kemudian faiza azam tawakkal Allah. Apabila sudah selesai, tawakkal kepada Allah. Jadi gitu dia menapi. Jadi yakinkan diri kita laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka beruntunglah seorang laki-laki mendapatkan istri salehah. Ad-dunya mata wa khairatuha al-maratu salihah. Dunia ini perhiasan kata Nabi, sebaik-baik perhiasan dunia istri yang salehah. Nah, jadi bagaimana kami wanita yang sudah lama menikah itu menikah, kan? Sudah lama bagaimana? Coba apa namanya? Tahu dia kewajiban kepada Allah ya, kewajiban sebagai hamba sebagai Allah, kewajibannya sebagai istri. Nah, termasuk ketika dia menjadi istri, taat kepada suaminya. Nah, jangan membantah. Hadirin kan Nabi yang durhaka sama suaminya. Hati-hati. Ketika Nabi mi'rat, Nabi menyaksikan banyak penghuni neraka, wanita isinya. Apa mereka itu ingkar kepada Allah kata sahabat? Nah, ternyata kata Nabi mereka ingkar kepada suaminya ketika tampak satu kesalahan suaminya. Yang diingatnya kesalahan suami, dia lupakan kebaikan suaminya. Nah, artinya termasuk tidak berterima kasih kepada suaminya. Nah, jadi terus kita upgrade ilmu ya. Jadi masalah bertambah, ilmu bertambah, insya Allah bisa. Tapi kalau masalah bertambah, ilmu tidak bertambah, nah dikhawatirkan bisa stres sebenarnya. Nah, itu dia. Ya.
0: Oke, lanjut Ustaz.
1: Ya, jadi kewajiban sebagai pribadi juga ada Nabi. Nah, wanita muslimah akalnya isi dengan ilmu, hatinya isi dengan apa? Dengan ridho, dengan ikhlas, dengan tawadu, ya. Dalam kehidupan keseharian rajin ibadah, rajin olahraga, bersih-bersih diri, ya. Nah, dalam kehidupan kesehariannya dia punya kewajiban kepada dirinya. Silakan merawat tubuhnya, silakan. Nah, tapi jangan tabarut. Nah, nih. Nah, termasuk isi akal dengan ilmu, isi hati dengan ilmu, ya. Silakan berpenampilan cantik, silakan ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Tapi yang jelas ya, ketika dia sebagai istri, usahakan ya niatnya untuk membahagiakan suaminya. Nah, jangan ada juga pandai ketika sudah menikah sakit aja hati suaminya terhadap tindakan istri tadi. Nah, tidak boleh ya. Jadi dia punya kewajiban kepada Rabb-nya, penciptanya, kepada suaminya, dan juga punya kewajiban kepada anaknya Nabi. Nah, ini keturunannya. Nah, ada juga Nabi dia lebih mementingkan hobinya daripada kewajibannya sebagai istri, ada situ. Nah, arisan sana, arisan sini, pergi sini, kewajibannya untuk apa namanya? Kepada anaknya dilalaikannya. Nah, tidak boleh. Jadi ada kewajiban pribadi, ada kewajiban sebagai istri, ada kewajibannya sebagai hamba Allah, ada kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Itu dah mulai.
0: Ya Pak Ustaz ya. Jadi memang ya itu tadi namanya berkeluarga ya Pak Ustaz ya. Berkeluarga. Jadi ya kewajiban keluarga tadi tentu menjadi prioritas begitu ya. Ya. Jangan kita seolah-olah masih kayak lajang atau masih gadis itu Pak Ustaz. Kan kadang ada tuh Pak Ustaz.
1: Ya bawaannya sebelum menikah tuh terbawa kadang waktu dia menikah ya. Nah, Ada lagi penapi, sebagai seorang istri jangan coba ini ketika sudah menikah sudah cintailah suami itu. Jangan lagi tertarik dengan laki-laki lain. Ada teman nih. Ada juga itu penapi dia. Nah, dilihatnya suaminya enggak sebagaimana yang diharapkannya, akhirnya dia berpaling dengan laki-laki lain.
0: Tergoda.
1: Nah, tergoda. Nah, tidak boleh ya. Tutup mata terhadap laki-laki lain. Silakan kita, bukan berarti tutup mata berjalan ya. Artinya dia jangan lagi mencintai laki-laki lain, dia harus cintai suaminya. Nah, termasuk juga nih dalam kehidupan keseharian para istri, jangan ceritakan wanita lain kepada suaminya. Nah, ini harus perhatikan ini, jangan sampai nanti kena diceritainya wanita lain kepada dirinya, akhirnya suaminya memikirkan mana bi. Nah, akhirnya yang terjadi ya itu tadi.
0: Perceraian maksudnya.
1: Nah, bisa jadi. Ya, ya, dengar kabar. Ya rupanya yang diceritakan sini itu enggak yang dicari oleh suaminya. Ha. Di mata suaminya itu yang paling ideal katanya. Akhirnya terjadilah. Nah, jadi perhatikan juga akhlaknya sebagai istri kepada suaminya. Ada juga kewajibannya kepada keluarganya, ada juga kewajibannya kepada sebagai anak dari orang tuanya. Nah, termasuk juga adalah ketika wanita muslimah itu sebagai istri, bagaimana akhlaknya kepada mertua. Nah, ini benar, Bi. Ada yang kepada mertuanya bertahun-tahun enggak cakapan, ada itu. Nah, bagaimana dengan ipar, ada juga itu. Nah, jadi perhatikan. Jadi ada akhlaknya, kewajibannya kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada anaknya, dan juga kepada keluarga suami. Nah, ipar, kepada mertua, kepada saudara. Nah, jadi ada kewajiban. Nah, bagaimana kalau kewajiban yang ditinggalkan? Ya dosa. Jadi jadi kata kalau bahasa Quran kan wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Berbaik kepada menyembah Allah jangan syirik ya, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Nah, termasuk juga kepada mertua. Nah, ada juga mana Nabi? Ada juga sama orang tuanya dia baik, tapi sama mertuanya enggak cakapan ya, ada tuh. Nah, harus perbaiki kembali dalam hablum minan nasnya dengan akhlakul karimah. Itu dah mana Nabi.
0: Jadi Pak Ustadz, ada cerita nih Pak Ustadz, ya. Teman saya, kebetulan dia ini dia mau menikah Pak Ustadz dengan seorang perempuan. Jadi teman saya ini dia berkarir, punya penghasilan Pak Ustadz. Jadi penghasilannya selama ini karena dia masih lajang gitu Pak Ustadz, dia bantulah orang tuanya di kampung yang memang orang tuanya tuh sakit.
1: Laki-laki perempuan nih?
0: Kawan saya tadi laki-laki Pak Ustadz, bantulah orang tuanya. Setiap bulannya dikirimi 2 juta Pak Ustadz untuk orang tuanya yang sakit memang.
1: Dia belum menikah?
0: Belum menikah. Kemudian dia berjumpalah sama perempuan, ya, sama dia. Perempuan ini berkarir juga, ada pekerjaannya Pak Ustadz sebagai seorang guru. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah Pak Ustadz, si kawan saya tadi sama perempuan. Tapi ditinggal berapa hari lagi Pak Ustadz, sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu gitu Pak Ustadz, jelang hari pernikahan, si kawan saya yang laki-laki ini gak sengaja di Pak Ustadz ke rumah calon mertuanya Pak Ustadz. Nah, di rumah duduk, dia bertamu ya. Dia gak sengaja melihat catatan di atas meja meja ruang tamu rumah mertuanya tadi Pak Ustadz. Jadi di catatan itu Pak Ustadz
1: belum menikah ya?
0: Belum menikah. Ini tapi mau menikah udah menentukan harinya, udah 2 minggu lagi udah mau ijab kabul lah. Jadi dia ke situ Pak Ustadz, kebetulan dia lihat ada sebuah catatan di atas meja. Dan ternyata Pak Ustadz, catatan itu adalah rincian catatan gaji suaminya, calon suaminya, si kawan saya laki-laki tadi dan si perempuan tadi. Pengeluaran misalnya digabung gajinya sekian, nanti untuk sekian, untuk rumah tangga sekian-sekian, udah dirincikan Pak Ustadz. Dan di situ ada biaya untuk calon mertuanya yang kawan saya tadi Pak Ustadz. Tetapi yang untuk ibunya Pak Ustadz, yang untuk ibunya sendiri dicoret Pak Ustadz. Sudah tidak ada lagi di dalam catatan itu Pak Ustadz. Ya catatan itu yang punya ya mungkin si calon perempuannya sama keluarganya lah begitu Pak Ustadz ya. Ketika dia melihat itu Pak Ustadz, dia putuskan tuh Pak Ustadz,
1: gak jadi
0: nikah. Gara-gara itu tadi Pak Ustadz, dia kan dia punya orang tua Pak Ustaz, ibu di kampungnya, memang dia butuh itu gitu. Gara-gara itu Pak Ustaz dibatalkanlah pernikahan itu Pak Ustaz. Ustaz gimana Pak Ustaz?
1: Oh ya. Jadi kita harus paham ya bagi para wanita muslimah. Seorang laki-laki dalam Islam itu dia milik orang tuanya. Kalaupun dia sudah menikah, dia milik orang tuanya. Seorang wanita setelah menikah, dia milik suaminya. Nah, jadi harus begitu wanita muslimah dia ketemu seorang laki, dia harus pahami dulu itu bakal menjadi suaminya. Dia memiliki tanggung jawab kepada orang tuanya. Dia punya tanggung jawab kepada saudara-saudaranya. Dia juga punya tanggung jawab kepada umatnya, artinya kepada Islam ya, kepada sesamanya. Nah, wanita muslimah harus paham itu. Jangan belum apa-apa, syukur itu pada Nabi. Itu satu-satu sebenarnya takdir Allah berikan dirinya. Enggak jadi ya dalam hitungan dalam menjelang pernikahan, ternyata itu yang terbaik diberikan Allah. Nah, kalau bagaimana kalau sudah menikah nanti rupanya begitu. Nah, tapi yakinkan diri kita, wahai para istri, bagi para wanita muslimah. Nah, ketika engkau menyuruh bahkan memerintah mengingatkan suami untuk memberi perhatian kepada orang tuanya, itu pahala besar itu. Jangan seperti Al-Qamah ya. Al-Qamah itu sejarah ya, dia sama orang tuanya setelah menikah dia enggak lagi perhatian. Nah, akhirnya dalam ketika Al-Qamah sakit ya, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mentalkinkan, enggak bisa. Sudah sakit sakaratul maut ya. Tapi ketika rupanya dia ada salah dari orang tuanya. Ketika orang tuanya memaafkan barulah dia bisa mengucapkan itu. Mengucapkan dia kehidupnya kalimat la ilaha illallah. Jadi bagaimana selayaknya? Itu yang terjadi seperti itu, kasus itu nyata ya.
0: Nyata.
1: Itu apa jadi pelajaran. Nah, bahwasanya bagi para wanita, laki-laki dan perempuan yang akan menikah ya, ingat ketika Anda sudah menikah, orang tua Anda itu empat ya. Ayah, ibu, mertua, laki-laki, mertua perempuan. Kecuali mereka telah tiada ya. Nah, jadi gimana masalah gaji itu, jangan sampai apa? Rezeki itu bukan gaji ya. Nah, kalau gaji itu ada ketentuannya, sekian-sekian. Rezeki itu Allah menjamin. Nah, jadi rezeki itu bukan hanya gaji, bukan kesehatan, umur panjang, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah, yang jelas bagi para istri, jangan larang suami untuk berbakti pada orang tuanya. Enggak begitu juga para suami, jangan pula melarang istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Nah, disinilah pentingnya saling mengingatkan.
0: Terbuka, ya. Ustaz, ya.
1: Ada lagi mana? Ketika suaminya salah, istri jangan mengadu kepada orang tua, tapi mengadulah kepada orang tua suami. Nah, jadi gini ya, ada problem sama istri nih. Harusnya istri lapor kepada orang tua suami kalau masih hidup ya, supaya dia menasihati anaknya. Begitu juga seorang istri dengan suami, suami istrinya enggak bisa dia ingatkan sama orang tuanya agar dinasihatinya anaknya. Begitu. Yang terjadi kan enggak. Ada problem suami istri ngadu sama orang tuanya, lalu dimusyawarahkan dengan keluarganya, begitu si suami ada masalah lapor sama orang tuanya, akhirnya dua keluarga bertengkar gara-gara suami istri ini. Nah, bahkan apa katanya, cerai kan dia, macam-macam dia saja laki-laki lain. Nah, yang ini gitu juga, cerai kan aja macam dia saja wanita, masih banyak yang lain. Nah, padahal ya belum tentu begitu berganti itu yang baik, belum tentu. Nah, jangan-jangan lebih menderita lagi pada yang ini. Nah, jadi memang kadang bercerai itu kan hari ini nikah, bukan cerai. Nah, dipikirnya mengganti yang baru itu ibarat bangun rumah itu berat. Nah, tapi mempertahankan rumah tadi agar enggak berantakan itu lebih berat. Nah, tapi yakinkan ketika pondasinya tauhid, tiangnya sholat, dindingnya puasa, di rumah itu menghidupkan amalan-amalan sunnah, insya Allah yang wajib tunaikan, yang sunnah tunaikan. Jadi pondasi tiang rumah itu kuat dengan ibadah tadi. Nah, gitu deh, Mandar.
0: Ya, Ustaz ya. Memang apa ya namanya, kita mau berkeluarga, ya pentingnya kita lah memilih siapa calon wanita muslimah pendamping kita. Apalagi ya bidadari surga itu tentu akan menemani kita ya sampai tua gitu kan.
1: Gini mana nih, mana ya? Kita kalau pagi sedang cerita tentang ketika cinta diambang kehancuran ya. Jadi penyebab-penyebabnya banyak ya. Nah, rumah tangga itu bisa hancur kena jauh dari Allah, jauh dari zikir Allah, termasuk apalagi mengikut jalan-jalan setan ya, riya dalam beramalnya, termasuk juga apalagi ada kemunafikan, ada pengkhianatan, apalagi ada dan sebagainya, termasuk interaksi dengan riba dalam ramal bekerjanya. Jadi yang jelas ya, coba kita menghidupkan sunnah Nabi dan kehidupan pribadi dan keluarga, insya Allah ya, tetap kita minta petunjuk Allah. Nah, jadi dalam kehidupan rumah tangga gitu, termasuk juga wanita muslimah, ketika Anda sudah menikah, jangan padakan ilmu yang sebelum menikah itu. Nah, kan belajar menikah itu kan ilmu, ada ibadah yang terlama ya. Nah, jadi bagaimana solusi yang terbaik? Yakinkan diri kita. Saya punya kewajiban sebagai seorang hamba, saya punya kewajiban sebagai seorang istri, saya punya kewajiban sebagai orang tua dari anak, saya juga punya kewajiban kepada orang tua, saya juga punya kewajiban kepada tetangga, saya juga kewajiban kepada umat ini, kepada agama ini. Nah, jadi kalau dia sadar, dia akan tunaikan itu. Nah, dalam sejarah kan juga wanita muslimah seperti Asma binti Abu Bakar menolong ketika Nabi bersama Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, membawa makanan itu ya. Jadi wanita muslimah dalam Islam juga punya andil untuk menolong agama ini. Ibunda Khadijah ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira kan, menenangkan batin Rasulullah karena baru bertemu dengan Jibril. Jadi pelajaran penting bagi kita wahai para wanita muslimah, pendamping suami dalam dalam kesehariannya. Nah, itu dia malam ini.
0: Sebelum ditutup Ustaz, terakhir Ustaz.
1: Ya, jadi yang jelas sebagai penutup ya, wanita muslimah punya kewajiban kepada Rabb-nya, kepada penciptanya, kepada dirinya juga, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya juga ya. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap kamu pemimpin termasuk wanita muslimah dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap Allah. Sebagai istri akan diminta pertanggungjawaban terhadap Allah. Sebagai pribadi akan diminta pertanggungjawaban terhadap Allah. Oleh karena itu tunaikan kewajiban ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya. Inilah seraunya kajian kita, walaupun kajian ini sederhana ya, terutama bagi wanita muslimah sedang mengkaji dirinya, semoga menambah pengetahuan kita. Kepada Allah sama ampun ya, kepada kita semua mohon diperpanjang maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz atas kajiannya malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, assalamualaikum, itulah akhir kebersamaan kita di program Diam Dawa Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, hadir setiap pekannya, setiap Kamis malam Jumat mulai pukul 8 malam. Akhirnya saya Davi Pausa dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur

0: Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

semacam inilah yang menjadikan perutku sakit. Di mana kamu sedang menghadap makanan, kamu menggunjing seorang muslim. Kemudian Ibrahim pergi dan tidak bisa makan sampai 3 hari. Nah, begitulah orang dahulu ya, Ibrahim bin Adham ini ya. Sampai begitunya, ya dia mau makan ini. Tapi dia mencerita, di dekatnya itu ada orang cerita tentang orang lain. Si Polan belum datang katanya. Oh dia payah katanya. Nah, rupanya membuat Ibrahim bin Adham. Padahal depannya ada hidangan ini. Hal ini semacam inilah menjadikan perutku sakit. Di mana kamu sedang menghadap makanan, kamu mengunjungi seorang muslim. Lalu dia pergi tidak jadi makan. Nah, jadi sama itu. Kalau kita enggak mampu bantu orang dengan lisan, dengan tangan, dengan perbuatan, dengan uang, dengan harta kita, dengan tindakan kita. Tahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Nah, bergunjing ya. Nah, itu juga bisa ini juga menghancurkannya. Nah, baik, kita baca ini pendapat perkataan al-hikmah ya. Seorang hukama berkata, jika kamu tidak mampu mengerjakan 3 hal, maka janganlah kamu melakukan 3 hal. Nah, ini perkataan al-hikmah ya. Pertama, jika kamu tidak dapat berbuat baik, maka janganlah kamu berbuat jelek. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita enggak mampu berbuat baik, janganlah kita berbuat jelek ya, berbuat jahat. Yang kedua, jika kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka janganlah kamu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Kan sekarang manusia yang terbaik itu kan khairun nas amfahum linnas. Manusia yang terbaik itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini enggak mampu berbuat manfaat bagi orang lain, tapi malah merugikan, tidak begitu. Jika kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka janganlah kamu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, gitu ya. Dan yang ketiga, jika kamu tidak dapat berpuasa, maka janganlah makan daging manusia. Apa maksudnya? Ghibah. Nah, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Hati-hati ya terhadap ghibah ini ya. Nah, saya membaca ini tentang perkataan-perkataan berkenaan dengan al-hikmah tentang ghibah ini ya. Nah, Quran mengingatkan wala yaqtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain ya. Nah, jadi jaga lisan ya. Nah, diriwayatkan dari Wahab Al-Makki ya, bahasanya ia berkata, jika aku dapat meninggalkan menggunjing, maka itu lebih baik bagiku daripada mendapati dunia sisinya sejak diciptakan sampai rusak, lalu aku gunakan untuk sabilillah. Jika aku dapat menahan mataku dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka itu lebih baik bagiku daripada mendapati dunia sisinya sejak diciptakan sampai rusak, lalu aku gunakan untuk di jalan Allah. Kemudian ia membaca wala yaqtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Begitu ya perkataan hikmah itu ya. Jadi orang-orang dulu betul-betul terjaga. Kalau kita memang berbicaralah. Nah, tapi jangan menggunjing. Jangan menceritakan hype orang lain. Nah, kita baca dulu Islamnya berkenan perkataan al-hikmah berkenan dengan bergunjing ini. Diriwayatkan ada seorang datang kepada Ibnu Sirin, lantas berkata, "Saya pernah menggunjing kamu, maka maafkanlah atau halalkanlah saya." Kemudian Ibnu Sirin berkata, "Bagaimana saya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah?" Sudah seolah-olah ia mengisyaratkan agar orang itu mohon ampun dan bertobat kepada Allah di samping minta halal maaf kepada orang yang digunjingkan. Apabila gunjingan itu belum didengar oleh orang yang digunjing, maka cukup mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Tak usah memberitahu kepada yang digunjing agar hatinya tidak gelisah. Nah, begitu ya perkataan Ibnu Sirin ya. Nah, jadi sama bagaimana? Jaga lisan kita dari bergunjing ini. Nah, termasuk yang senada dengan itu, ini juga bisa menghancurkan adu domba. Memang itu mewakili saja adu domba itu ya. Nah, adu domba itu ya nama domba kan nama hewannya. Nah, adu kambing, adu lembu, adu kerbau ya, adu hewan ya. Tapi mewakili adu domba yang terkenal. Nah, termasuk itu bergunjing, ujung-ujungnya orang terhasut ya, kemudian akhir-akhirnya orang bertengkar gara-gara dirinya. Nah, ini ya bahayanya. Ingat ya, ini bisa menghancurkan, termasuk adu domba ini. Kita ulang kembali kisah ya, bagaimana tentang bahaya adu domba ini.

Kan nisan juga itu ya. Ini cerita dari Hammad bin Salamah. Bahwasannya ia berkata, ada seseorang menjual budak. Ya, dulu kan ada budak dijual dibeli, budak jual dibeli ya. Ya. Ia berkata kepada orang yang mau membelinya. Lalu ia berkata kepada orang yang membelinya, nah, budak ini baik, tidak ada cacatnya. Hanya saja si budak ini suka mengadu domba. Orang yang akan membeli budak itu menganggap ringan masalah ini. Ya, enggak apa-apa katanya. Lantas ia membelinya. Yang penting kan dia kuat, dia tidak cacat, ya dia bisa membantu pekerjaanku. Begitu kata si majikan ini. Nah, setelah beberapa hari ya, dia sudah dapat si budak tadi pindah ke rumah majikan yang belinya itu. Nah, lalu disitulah sifat buruk si budak tadi dia rupanya si budak suka mengadu domba. Jadi orang yang sudah setelah dibeli dia pindah majikan. Setelah beberapa hari di rumah majikannya, budak itu berkata kepada istri majikannya. Nah, dia pergi kepada istri majikannya. Suami tuan putri sudah tidak mencintai tuan lagi. Ya, ia ingin kawin lagi. Maka apakah tuan putri ingin agar beliau tidak menyayangi tuan putri? Nah, begitu kata si budak tadi kepada si istri majikan itu. Padahal tidak ada ya. Nah, istri majikannya mengatakan, apa katanya? Nah, oh ya, saya tidak mau demikian. Gitu. Jadi, rupanya si majikan putrinya terpengaruh ya. Nah, dibilang, disampaikannya bahwasanya si tuannya, majikan laki-laki ingin nikah lagi. Dia enggak mau lagi dengan si majikan putri. Padahal tidak ada ya. Nah, apa kata? Begini solusinya, kata si budak tadi. Ambillah pisau cukur, ya, kemudian untuk mencukur jenggot suami, ya, bagian dalam yang di lehernya, bila suami sedang tidur. Nah, ini solusinya katanya. Ternyata majikan putrinya dapat ini, terkena juga hasutan dari si budak ini. Ambillah pisau cukur untuk mencukur jenggot suami, ya, dan cukur ketika dia sedang tidur. Nah. Lalu kemudian sebudak tadi mendatangi majikan laki-lakinya. Dan lagi ceritanya. Istri tuan main dengan laki-laki lain. Dia bermaksud untuk membunuh tuan. Apakah tuan ingin membuktikannya? Majikannya berkata, iya. Apa iya katanya? Iya. Nah, cobalah. Si budak mengatakan, cobalah tuan pura-pura tidur. Nah, kemudian perhatikan apa sikap istri tadi. Nah, ternyata dicobanya ya, rupanya betul nampaknya, rupanya malam hari sedang tidur ya, pura-pura tidur. Nah, lalu kemudian istrinya dengan membawa pisau cukur, maksudnya untuk mencukur jenggot suaminya. Nah, akan tetapi si majikan laki-laki mengira istrinya akan membunuhnya. Maka dia rebut pisau itu dari tangan istrinya, lalu membunuh istrinya. Matilah istri majikan itu ya. Nah, matilah istrinya, kemudian karena sudah dengar istrinya meninggal, keluarga si perempuan mendatangi si suami itu, lantas membunuhnya lagi. Maka terjadilah ya pembunuhan, si suami meninggal, istri meninggal. Si istri meninggal di tangan suaminya, si suami itunya majikannya meninggal dari di tangan keluarganya. Gara-gara apa itu? Gara-gara si pengadu domba ya, gara-gara lisan si budak tadi. Nah, istilahnya begitu ya. Ketika cinta rumah tangga dia mengkancuran, penyebabnya apa? Bergunjing adu domba namimah ini ya. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Baik, selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Tema kita selamatnya dengan tema kita ketika hari ini, tema kita ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, inilah penyebabnya. Penyebab yang ke penyebab yang ke-14 ya, bergunjing dan adu domba. 0811-648-1048 kita buka. Jadi jagalah lisan itu ya. Nah, kalau gak mampu kita berkata baik, diam kita. Nah, jangan gara-gara lisan kita orang berpecah. Gara-gara lisan kita orang bertengkar. Gara-gara lisan kita orang berkelahi ya. Orang mukmin itu bagaimana? Lisannya itu berkata baik. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, berkata baik, kalau tidak diam. 0811-648-1048 kita buka. Tema kita masih ya, di pekan ketiga kita mengkaji ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, inilah penyebabnya yang ke-14, ghibah ya, bergunjing dan namimah adu domba. Kita baca lagi sama ini perkataan Ahli Hikmah nih ya, jadi itibar kita. Bila ada seseorang datang kepadamu dan memberitahukan bahwa si Polan menjelek-jelekkan kamu dengan mengatakan begini dan begitu, maka kamu harus menanggapinya dengan 6 hal. Ini perkataan Ahli Hikmah nih ya, bagus nih. Jadi kalau datang kepada kita orang cerita tentang si Polan, tentang seorang yang begini, maka bagaimana sikap kita? Maka begini katanya, bila seseorang datang kepadamu dan memberitahu bahwa si Polan menjelek-jelekkan kamu dengan mengatakan begini dan begitu, maka kamu harus menanggapinya dengan 6 hal. Nah, yang pertama, janganlah kamu mempercayainya, karena dalam Islam persaksian orang yang suka mengadu domba itu tidak bisa diterima. Nah, Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi kalau ada berita datang kepada kita, jangan langsung kita sampaikan, teliti dulu. Nah, ini bagaimana sikap kita? Jangan kamu mempercayainya, karena dalam Islam persaksian orang suka mengadu domba tidak bisa diterima. Kalau tahu kita dia itu pengadu domba, berita dari dia, jangan langsung kita anggap saja itu berita simpan rapat-rapat ya dalam hati kita. Jangan ceritakan. Nah, sebelum diteliti betul enggak ceritanya itu. Nah, ya, jangan kamu mempercayainya. Ya, karena dalam Islam persaksian orang suka mengadu domba tidak diterima persaksiannya. Yang kedua, ini perkataan ulama ya. Bila ada seseorang datang kepadamu dan memberitahu bahwa si Polan menjelek-jelekkan kamu dengan mengatakan begini-begini ya, bagaimana kamu harus menanggapinya? Yang kedua, kamu harus mencegah orang itu dari perbuatannya mengadu domba itu. Kena ingat bahwa nahi mungkar itu wajib. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Surat Ali Imran ayat 110. Bagaimana? Ya cegah ya. Ya, dengan apa? Dengan lisan juga. Ya, cegah dengan power kekuasaan kalau tidak ada. Cegah dengan lisan kalau enggak mampu, juga dengan hati. Nah, cegah. Ya, jangan kamu mengadu domba. Nanti kamu kena nanti hukum dan sebagainya. Nah, cegah ya. Nah, jadi kalau kita dapat berita, jangan langsung kita share, langsung kita sampaikan. Jangan-jangan itu berita yang enggak benar. Nah, ya cegah orang yang berbuat yang mengadu domba itu. Yang ketiga, ini perkataan ulama. Bila ada seseorang datang kepadamu dan memberitahu bahwa si Polan menjelek-jelekkan kamu dengan mengatakan begini-begini, maka kamu harus menanggapinya dengan yang ketiga, kamu harus membenci kepadanya karena Allah, karena ia telah berbuat maksiat, dan membenci orang berbuat maksiat itu wajib karena Allah Ta'ala membencinya. Jadi kita benci sekali dengan para pengadu domba ini ya. Nah,
Nah, tapi dalam silaturahim tetap ya, silaturahmi tetap. Nah, tapi kita kalau sudah kita lihat ah ini yaitu kerjaannya. Nah, jadi ya bencinya karena Allah. Ya, benci karena Allah itu apa? Karena ia telah berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Adu domba tadi, bergunjing tadi. Nah, benci ya. Nah, karena membenci orang membuat maksiat itu wajib karena Allah. Karena Allah juga membencinya. Yang keempat ini kata ulama menghadapi pengadu domba tadi ya. Jangan kamu mempunyai prasangka yang tidak baik kepada saudaramu yang tidak di situ. Karena prasangka yang tidak baik kepada sama muslim itu haram. Inna ba'da zan ismun. Jadi begitu si pengadu domba cerita dengan tentang seorang, nah jangan langsung kita percaya ya. Nah, tetap kita berbaik sangka kepada orang yang diceritakan itu ya. Nah, karena kita tahu yang membawa cerita itu, ya kita tahu pernah dia itu kalau sekali orang mungkin terpedaya, tapi sudah berulang kali dia itu pengadu domba itu. Nah, jangan kamu mempunyai prasangka yang tidak baik kepada saudaramu yang tidak di situ. Karena prasangka tidak baik kepada saudaramu itu haram. Nah, jadi, oh iya ya, sebentar dulu, jangan-jangan yang diceritakan itu benar, itu hanya karang-karangan saja. Nah, inna ba'da zon ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya. Makanya dalam riwayat lain ya, kalau ada dengki, jangan lanjutkan. Kalau ada prasangka buruk, jangan buktikan. Kalau ada prasangka sial, jangan hiraukan. Nah, begitu solusinya. Nah, jangan berprasangka buruk kepada orang yang diceritakan itu ya. Si Polan itu ya, ini dan itu. Aduh, jangan dulu percaya. Jangan-jangan hanya karang-karangan aja. Nah, begitu. Kemudian yang kelima, bagaimana sikap kita? Jangan kamu mencari kesalahan orang lain karena Allah Ta'ala melarangnya. Wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Hujurat ayat 12. Nah, begitu ya. Kemudian yang keenam, bagaimana sikap kita ketika datang kepada kita berita-berita tentang seorang ya? Nah, maka sikap yang keenam, apa yang tidak kamu senangi dari perbuatan mengadu domba itu, jangan sekali-kali kamu melakukan hal yang sama. Yaitu jangan kamu memberitahu kepada siapapun tentang apa yang dikatakan orang yang datang dengan mengadu domba itu kepadamu. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, hati-hati selamanya. Jadi fitnah itu kadang datang melalui lisan, tindakan perbuatan. Nah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhannya. Saya ulang kembali sebuah kisah cerita ya, tapi jangan tanya sumbernya mana. Saya hanya mendengar ceramah ya dari penceramah ini. Nah, saya kena nambah dengar ceramah, tidak tahu sumbernya mana, tapi isinya bagus. Tentang dua orang berteman. Si A, kita sebutlah si A sama si B ya. Kemana-mana sama. Sudah saling curhat. Sudah seperti kandung. Padahal orang lainnya. Kemana-mana sama. Si A sama si B tadi sering sejalan. Nah, rupanya setan menggoda pertemanan mereka itu. Ke masjid sama, sekolah sama, ke pasar sama. Sama ya. Rupanya Allah beri ujian kepada di antara keduanya. Nah, setan menggoda dia, ya, di antara keduanya. Pertemanan mereka terpisah ya. Kenapa gitu? Masih sama si B. Si B menceritakan berpisah dengan si A. Si B rupanya apa? Menceritakan keburukan yang tidak ada dari si A kepada si C, kepada orang lain. Ya. Akhirnya pertemanan mereka terputus ya. Si B menceritakan tentang si A yang enggak benar ya. Diceritakannya si A itu, ya kawan yang seperjalan kali saya itu. Nah, dia itu begini, begini, begini. Contohnya berbuat ini dan itu. Padahal tidak ada. Nah, akhirnya apa? Berita itu santer terdengar, ya mereka tidak lagi sejalan. Lalu berita itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, apalagi sekarang ada medsosnya. Sampai berita sampai, nah si A yang sehat badannya, nah rupanya dengar kabar berita buruk tentang dirinya, dia pikirkan terus, ya dia dengar apa benarnya apa. Sementara si B nggak lagi berjalan dirinya. Akhirnya badannya yang sehat lama-lama jatuh sakit. Nah, ya hati-hati ya kalau makanya kalau ada tentang berita, enggak usah dipikirkan dulu ya, jangan hiraukan. Ternyata pas si A tadi dipikirkannya berita buruk tentang dirinya, padahal tidak ada yang lakukan. Si A itu ini dan itu katanya oleh si B. Sampai cerita lain, sampai kepada orang lain. Akhirnya si A tadi kena dipikir-pikir-pikir, lama-lama jatuh sakit dan sakit berat sekali. Tidurnya, makannya, buang air besarnya di tempat tidur ya. Gak bisa lagi dia berdiri tidur di situ ya, tempat tidur ya.
Nah, akhirnya bagaimana? Badan makin lama makin kurus. Nah, ketika itu dia ingatlah kawannya si B. Kok kenapa yang enggak datang-datang si B ya? Enggak tahu dia saya sakit katanya. Dengar kabar rupanya si B yang dicerita, kamu kawan si A ya? Iya, kenapa? Kamu enggak tahu si A sedang sakit. Sakit apa dia? Iya, udah lama sakitnya. Coba lihat, kamu ke temannya. Rupanya pas si B tadi terpikir ya juga lah dia. Rupanya si A, orang berpesan kalau ketemu dengan si B, sampaikan salam dari kawannya ya.

0: kalau ketemu dengan si B, sampaikan kawan, salam dari kawannya ya, dia rindu sekali. Nah, sampaikan salam maafku katanya. Nah, dengan kondisi seperti ini, si B pun datang ke rumah si A. Nah, setelah ketuk salam, assalamualaikum, salam, jawab salam. Siapa saya, si B? Oh, kamu silakan masuk, kata si A kepada si B. Beginilah kah, bagaimana kabarmu A? Ya, beginilah, kata si A kepada si B. Kau lihat itu kawanmu ini, udah lama, enggak sama seperti dulu. Sekarang kondisiku seperti ini, semuanya di tempat tidur ini dalam keadaan sakit keras ini. Nah, beginilah kondisi saya, kau lihat ini keadaan saya ini. Mana tahu ya dalam kondisi seperti ini dulu kita sama berteman seperjalanan. Ya kalau ada aku salah dalam ucapan tindakan perbuatan, kata si A, maafkan aku ya B, kata si A kepada si B. Ternyata si B juga kan manusia juga yang menceritakan tentang hal-hal yang gak baik tentang si A itu kepada orang lain. Ternyata baru dia, akulah penyebabnya ini semua A, kata si B. Maafkan aku ya. Apa kata si A? Kau, kata si A, engkau tuh teman yang baik sekali, cuman sudah berapa lama kau gak ketemu kita. Nah, apa kata si B? Nah, maafkan aku ya A. Si A minta maaf dulu. Kau A, orang yang baik, ku maafkan semua yang kau lakukan, A, kata si B kepada si A. Sebab sekarang akulah minta maaf ya. Nah, apa kata aku nak kalau tahu lihat engkau ini kondisiku. Nah, saya tidak tahu apakah besok lusa akan dipanggil Allah. Maafkan aku ya, kata si A kepada si B. Ku maafkan, kata si B. Nah, sekarang aku juga demikian. Nah, kau itu teman yang baik, kata si A. Enggak, semua ini gara-gara aku. Baru terbuka di situ. Berita-berita buruk tentang dirimu, ah, kata si B, itu sumbernya dari aku. Terkejut si A. Ya. Dan engkau kan teman baik. Cerita tentang engkau yang begini. Nah, sebenarnya tidak ada sumbernya dari aku. Maafkannya aku. Kata si B. Hari itu dipikir si B, si A memaafkan. Apa katanya? Tak kusangka engkau berbuat demikian, hai B, katanya. Kita selapik seperjalanan, seperti tiduran, ya seperjalanan. Engkau sudah kuanggap seperti teman sendiri, saudara sendiri. Engkau mau begitu menggunting dalam lipatan menjaga kawan seiring. Tidak kumaafkan, kata si A kepada si B.
1: Dalam sujud ku memohon pada...
0: Terkejut si B, tidak engkau maafkan. Tidak saya maafkan. Nah, kecuali ada syaratnya.
1: Padamu ya.
0: Apa kata si B kepada si A? Apapun syaratnya, aku akan memaafkan melakukannya asal engkau memaafkan kesalahanku. Apa kata si A kepada si B yang sakit tadi ya? Dia lupa sakit, tapi hari itu ya rencananya dipikirnya dimaafkan oleh si B. Si B mengatakan minta maaf. Tidak aku maafkan, kata si A, kecuali dua syaratnya. Nah, apapun syaratnya, kata si B. Syarat pertama, engkau cari bantal. Sebenarnya jangan tanya sumber di mana, saya mendengarkan ceramah nih ya. Nah, ya saya sampaikan lagi. Nah, bantal. Oh, dipikir si B kena si A sakit, dia perlu bantal. Dia pulang ke rumahnya dicari bantal ya. Lalu kemudian dicari bantal, kemudian sini. Ini dia. Nah, dipikirnya kena sakit perlu bantal, dicari bantal yang terbaik. Nah, sudah kumaafkan. Oh, sebentar dulu, katanya. Bantal tadi diambil dikembalikan lagi. Kenapa dikembalikan? Syarat kedua, katanya. Apa syarat kedua? Syarat kedua adalah bantal ini engkau bawa ke puncak gunung. Ya seperti Gunung Merapi lah, Gunung Singgalang, Gunung Krakatau, gunung kita. Puncak gunung. Ya Gunung Sibaya namanya, atau gunung. Gunung ya. Nah, engkau daki gunung dengan bantal ini. Nah, setelah berada di puncak gunung, lalu bantal ini engkau koyakkan. Kemudian engkau buang isinya berupa kapasnya semua, terbangkan kemana-mana. Setelah diterbangkan, kemudian kosong isinya. Setelah itu kapas yang terbang tadi ambil lagi, kemudian masukkan lagi ke dalam bantal ini. Turun gunung sampai kemari, baru kumaafkan. Istilahnya pada penyintas acara mutaras, syarat pertama kan mudah, bantal. Dipikirnya ya ini bantalnya, yang dua ini. Bayangkan, kapas diterbangkan di puncak gunung, udah kemana-mana, kemudian ambil lagi, masukkan lagi ke dalam bantal, baguskan lagi, turun, ya jumpai si A yang sakit, baru dimaafkan. Berat sekali. Apa itu kapas maknanya? Apa itu bantal itu? Ya, ini falsafah saja. Bantal itu adalah, bantal yang koyak itu adalah mulut kita, kapas itu suara kita. Kalau sudah terbang kemana-mana, mungkinkah si B mengambil

melalui kapas yang terbang, tak kemana-mana ya. Nah, mungkin enggak? Tidak, suara kita sudah kemana-mana. Jadi yang sudah keluar dari lisan kita sudah milik orang lain, makanya pikirkan. Nah, ternyata kalau cerita itu berarti apa? Si A dengan si B, dosa si B itu enggak akan bisa dimaafkan kalau itu asaratnya ya. Tapi kalau orang mukmin tidak, ya. Dia akan mengatakan, akan memaafkan wal afina 'anil nas. Ini pribadi muttaqin itu, orang takwa itu, dan memaafkan tanpa ada syarat. Ini juga pelajaran sama kita. Jadi makanya jangan ghibah sana ghibah sini. Ani namimah sana namimah sini. Adu domba sana adu hasud sana masuk sini ya. Kalau kita enggak mampu menjaga apa enggak mampu kita membantu orang dengan duit kita, dengan harta kita, dengan tindakan kita, perbuatan kita, tahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain dengan lisan, tindakan, perbuatan kita ya. Islam ini menghancurkan. Nah, kali itu yang terjadi, apa yang terjadi? Ya biasanya orang yang dengki, orang yang adu domba, orang bergunjing itu kadang satu kaitan itu ya. Nah, udah bergunjing, adu domba lagi, nah, kemudian dengki lagi. Dia sholat juga, dia puasa juga, dia zakat juga, bahkan sudah haji, sudah berulang kali umroh. Tapi penyakit bergunjing itu enggak hilang ya. Suka adu dombanya itu tidak hilang ya. Nah, bagaimana itu kan? Jangan salahkan hajinya, jangan salahkan umrohnya. Benar, sudah benar cara amalannya kalau dilakukan. Tapi yang bergunjing itu tahan. Salah satu tanda haji mabrur itu apa? Al-hajjul mabrurun laisal hujjazul jannah. Haji mabrur itu balasan surga. Apa ketanda kemabruran haji itu? Ya, pulang dari ibadah haji makin baik dalam bersikapnya, dalam bertindaknya, dalam beramalnya, makin ada peningkatan amalnya. Nah, ini penting banget. Bagaimana dia kan, saya kan belum haji. Walaupun belum haji, walaupun kita belum tetap jangan sampai ya, jangan sampai menghantarkan kita menjadi ahli neraka. Ada dua amalan yang bisa menghantarkan kita menjadi ahli surga. Apa itu? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan kemudian akhlak yang baik. Nah, kalau bergunjing itu akhlak yang buruk. Nah, mengadu domba itu akhlak buruk. Dengki itu akhlak buruk. Nah, penampilannya seperti orang alim, tapi apa di balik itu? Nah, dengki, hasad. Nah, cabut akar-akar kedengkian itu. Tahan lisan dari bergunjing itu. Tahan lisan dari adu domba itu. Bertaubatlah kepada Allah. Islamnya, ketika kita menceritakan orang lain, hakikatnya kita sedang menghantarkan pahala kepada dirinya. Kalau dia sabar ya, dalam cerita si A sama si B tadi ya, si A itu dia banyak pahala gara-gara si B tadi. Nah, tapi bagaimana? Nah, tapi secara fisik kita menzalimi orang lain sampai termakan isu tadi, dia pemikirannya, pikir akhirnya tahunya sakit. Nah, gara-gara itu kan suatu kezaliman itu. Istimewanya para penyintas cara mentar, itibar sama kita ya. Ini juga ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, penyebabnya yang kebablas bergunjing adu domba namimah. Nah, disiksa di dalam kubur akibat apa? Kemungkinan masalah taharoh dan masalah lisan itu adu domba. Nah, dalam hidup dan kehidupan jagalah lisan kita. Nah, kita salat dalam hidup dan kehidupan disuruh kita untuk watawasobil hak, watawasobil sabr. Saling mengingatkan kita, saling menasihati. Tidak ada yang sempurna kita. Yang sempurna itu hanya Allah. Rasulullah saja pernah lupa ya. Nah, diingatkan turun ayat tentang Abdullah bin Maktum datang menanyakan tentang Islam ya. Muka Rasulullah bermuka masam, turun ayat abasa wa tawalla. Nah, dalam hidup kehidupan itu Rasulullah ya. Bagi kita orang-orang biasa, siapa yang ingatkan kita? Ya saudara kita. Nah, kalau kita dengki hasad berhentilah. Kalau kita hasad jangan lanjutkan. Kalau kita ada perasaan sial jangan hiraukan. Nah, jangan ketika ada perasaan buruk sangka jangan buktikan. Nah, jadi Islam mengajarkan kepada kita berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada manusia. Islamnya para penyintas cara muhtadah sebenarnya kajian kita hari ini ya, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, yang ke-14 ghibah, namimah, jauhkan dalam kehidupan, bergunjing adu domba ya, jauhkan dalam kehidupan kita. Hari ini hari Jumat, selamanya jangan lupa bagi laki-laki muslim untuk menunaikan salat Jumat tepat pada waktunya ya. Nah, kepada Allah sama ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anda gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu besarkan? Dan memohon ampun kepada Allah.